0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
5: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini, saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga, untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh Dewan Juri Profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai, visual artist, Yuda Teriskian, content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: kan kira segina. Yeah. Wantu kepo tenan.
1: Pada puasa teman-temanku semuanya.
0: Oh bisa sahabat suara yang sombong biasanya. Jadi biasanya sahabat suara kondisi di studio itu 3 lawan 1, 3 nggak puasa, 1 puasa, yang puasanya Gina. Hari ini dibalik, 3 yang puasa, 1-nya nggak puasa.
1: Lagi lu mau aja disuruh kinas disuruh puasa.
0: Lah,
1: Oh emang pengen puasa. Oh mengikuti syariat Islam begitu.
0: Bukan aku yang nyuruh.
1: Siapa?
0: Allah.
1: Masya Allah tabarakallah. Iya.
0: Agama gue soalnya gitu.
1: Puasa.
0: Lu agama mana justru pas kemarin
1: iya,
0: sudah gitu lu puasa sekarang udah puasa nggak puasa?
1: Kita juga merasa kemarin kita puasa. Yang pentingnya lah malah kagak puasa.
0: Tapi feeling aku dulu kemarin kayaknya kamu nggak dapet tuh satu hari puasa.
1: Maksudnya?
0: Udah dapet tuh kamu, udah dapet bulan tuh. Kamu apa? Aja pura-pura nggak tahu, enggak belum dapet kemarin.
1: Enggak, orang aku
0: kayaknya udah batal tuh jam 3 tuh.
1: Kagak, orang kemarin aku masih buka puasa, masih lancar jaya.
0: Batal udah.
1: Kagak, percaya sama aku. Kan ini bukan puasa Ramadan yang harus dibayar.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Sahabat suara buat yang hari ini menjalankan ibadah puasa.
1: Semangat ya.
0: Arafah ya, mudah-mudahan lancar, semangat. Gak ada godaan-godaan setan di rajin. Feeling gue nanti dia akan minta
1: ya sahabat makanan. Suara yang mengirim makanan.
0: Hey, kita pada puasa 3 lawan 1 ini loh.
1: Aku dari kemarin kamu dikirimin makanan aku santuy.
0: Ya kemarin 3 lawan 1 satunya kan yang puasa, 3-nya enggak puasa.
1: Lah ya sekarang kirimin aja buat satu orang buat Gina kan gitu. Itu tuh dibalik kesemangatan dan keceriaan aku ini menyimpan kesedihan, you know, di hari yang justru penting aku malah gak puasa gitu kan. Gimana?
0: Sahabat suara coba share-share dulu dong kehidupan hari ini atau mungkin kemarin bahasianya gimana. Sambil request boleh 0816-114-1014 kamu request lagu. Kamu request lagunya, kita kasih tema ya. Yes. Jadi lagunya kalau bisa requestnya itu yang agak-agak religi. Barusan tadi kita puterin.
1: Lagu religi.
0: Iya, karena kan besok kita lebaran.
1: Oh iya benar.
0: Kayak barusan Raim Laude Iqra judulnya.
1: Oh, kalau mau request lagu ini boleh Bang. Hada Talwi, Muhammadku, aku rindu kepadamu, Muhammadku.
0: Hada Talwi, orang Indonesia kan?
1: Orang Indonesia, orang nyanyinya lagu Indonesia.
0: Ya harusnya bisa sih, harusnya gitu. Bisa. Harusnya
1: siapa
0: bisa.
1: Yang cinta pada nabinya?
0: Contoh nabi siapa ya? Pasha, bukan Pasha, Ungu banyak kredisinya. Gigi
1: iya,
0: ada.
1: Gigi ada. Opik ada, Opik Kumis.
0: Oh iya banyak Opik.
1: Oh Opik Kumis nggak nyanyi. Dia Opik, lagi masak Opik. Air ya kalau Opik Kumis ya.
0: Opik. Iya. Yang bawaan lagu religi bukan Opik Kumis.
1: Apa?
0: Opik Hidayat.
1: Opik dia main bulu tangkis. Semangat ya teman-teman ke semuanya ya.
0: Demasif.
1: Ada, Demasif ada. Jangan menyerah kan sebenarnya kayak agak-agak.
0: Wali.
1: Oh iya Wali ada tuh yang bapak-bapak, ibu-ibu siapa yang punya anak
2: dia. Jodoh kok.
1: Lah jodoh kan di tangan Allah.
2: Oh iya benar.
1: Iya. Lu suka ngerti lu puasa jadi mundur.
0: Silakan suara, sahabat suara ya. 0816 sekali lagi 1114 1014 kamu request lagu, lagunya yang religi boleh dong.
1: Iya.

0: Sahabat Suara, kadang kita kan suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang tuh apa-apa hampir semua aktivitas tuh butuh sinyal, ya kan?
1: Betul.
0: Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang tuh ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh udah sekarang kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau begitu buffering dikit, wah langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang ya udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang itu bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Seru bareng Kinos Gina sampai jam 10 nanti sahabat suara. Barusan lagunya Wali, judulnya adalah
1: Biar Jadi Berkah.
0: Agak
1: hidup indah. Bukan.
2: Cari berkah.
1: Buluk lu mengrendahin gua.
0: Semangat buat para pencari nafkah dan juga pencari berkah.
1: Itu dia.
0: Hari ini ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sesuai dengan target.
1: Benar. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala.
0: Masa. Amin.
1: Nah, kalau misalnya dari sini aja nih, aku langsung kayak kan ada ini tuh, ada billboard kan. Kelihatan dari ruang siaran kita kan, ubah cicilan senantiasa di kartu kredit Anda. Jadi kepikiran pengen belanja, kan kita lagi cari nafkah. Habis itu kan reward diri, belanja gitu.
0: Terus apa hubungan sama cari berkah nih?
1: Ya itu bisa.
0: Itu ubah. Buang berkah sebenarnya.
1: Itu bisa diubah jadi cicilan berkah itu, jadi bayarnya nggak perlu sekaligus.
3: Amat.
0: Gitu. Berkah sih.
1: Iya,
0: kalau
1: jadi
0: nyicil-nyicil gitu justru nggak berkah nggak sih?
1: Iya, kalau bisa nyicilnya, kalau nggak bisa mah ya jadi petaka memang sih gitu.
0: Kita baca WhatsApp yang masih 0816-114-1014 ya. Selamat pagi suara.
1: Ada Ahmad.
0: Selamat pagi Ahmad, mau lagu
1: di Bandung. Ini Nura Foto ya? Gue sampai apa ini sama sahabat-sahabat suara nih?
0: Iya, di Bandung.
1: Nura Foto emang di Bandung. Oh bukan ini.
0: Bukan.
1: Oh ini bukan fotografer.
0: Bukan.
1: Iya salah deh.
0: Ahmad ini dari Bandung mau request lagunya 420. Kita pasti tua. Ah iya lagi. Masuk
1: kita
0: lagi nih.
1: Kita pasti tua.
0: Itu kita pasti bisa dong. Bukan. Lagunya okay. Andin.
1: Lagunya Andin.
0: Kita pasti bisa. Citra Sukastika.
1: Iya itu dia.
0: Selamat pagi Kak Gina, Kak Ginos, Bang Indra. Bang Uluk nggak disebutin.
1: Ya, Luk. Luk agak dianggap di sini. Acus ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Mau request lagunya.
1: Salah lagi. Nda, siapa tadi?
0: Nda Cinta Sesar.
1: Itu asoy. Dia.
0: Bunda Cinta Sesar.
1: Iya. Caps
0: Smile. Siapa tahu Sesarnya namanya anaknya.
1: Oh ya
0: siapa
1: bisa tahu, jadi ya. Sih.
0: Request lagunya Padamu Ku Bersujud dari Afgan. Selamat berpuasa Arafah. Indah Sesar di tuh ada Indah Sesar di Kuantan.
1: Oh iya betul.
0: Singingi. Jauh banget Riau cuy. Terima
1: pasti
0: kasih Indah.
1: Pasti mendengarkannya sambil streaming kali ya Mbak Indah ya.
0: Indah sayang Sesar kan. Asoy.
1: Aduh, nama Indah Sesar. Hah? Adalah namanya Indah Sesar kan tadi dia bilang.
0: Oh iya Indah Sesar.
1: Bukan Indah sayang Sesar.
0: Iya.
1: Ada Acus di Subang.
0: Lagi Acus.
1: Acus udah mau Idul Adha nih, gamis gua mana Acus?
0: Masih belum nyampe juga tuh.
1: Belum.
0: Allah Akbar Cus.
1: Oh request Lesti bareng sama Pasha Ungu. Oh iya ada tuh mereka duet. Apa gitu?
0: Judulnya?
1: Nah itu judul itu gitu gue kalau gak salah. Salam buat semua yang lagi puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa aja. Salah. Kayaknya tadi kayak kelebihan deh dia itu ngetiknya. Tiba-tiba ada
0: puasa aja.
1: Puasa aja.
0: Salahnya?
1: Salah. Udah gitu dia, enggak tahu apa.
0: Buat salah. Muhammad salah.
1: Aduh, salah. Ada lagi katanya ini dari dari Rosa.
0: Rosa, bukan Rosa ya tapi Rosa.
1: Rosa.
0: Boleh. Neo Salawat dari Senada. Thanks ya. Oke, siap ntar dicariin dulu ya.
1: Iya, itu dia.
0: Lagi?
1: Ada lagi ini dari buat 4 pilar Iswara. Semangat puasanya guys. Gue Reti.
0: Pagi Reti.
1: Sedia aku sebelum hujan dong. Orang lagu religi Reti. Lu gak sedia payung. Sedia aku sebelum hujan. Baik.
3: Panas.
1: Iya orang panas. Emang iya. Kenapa?
0: Iya pakai payung bener kan kalau pakai.
1: Iya, sedia aku sebelum hujan. Iya bisa.
0: Tapi sekarang lagi panas banget.
1: Jadi nggak bisa, nggak masuk dalam konteks Reti. Sorry ya.
0: Kemarin hujan nggak sih?
3: Hujan.
0: Kemarin hujan ya?
3: Hujan.
1: Nah,
3: nggak rata kemarin.
1: Kalau kemarin hujan, Reti harusnya request kemarin.
3: Iya.
1: Karena hari ini terang, baru jadi nggak konteks, nggak bisa.
0: Gak
1: iya, kalau kemarin
0: lagi.
1: Diputerin bisa. Sorry ya Reti ya. Yes, gitu aja. Oke, ada ini yang mau diputerin dari sahabat suara yang tadi itu?
3: Ada.
1: Ada.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hey, Jonas.
5: Heh, Nita Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di

0: Ini bikin suasana hati kita yang mungkin sekarang lagi terjebak macet lebih tenang, lebih adem, lebih kalem. Jangan terbawa emosi, jangan kepancing emosi amarah.
1: Apalagi udah denger lagu begini, terus udah gitu tanya-tanya sama Gina perkara-perkara kehidupan yang pelik, perkara hal-hal yang gak bisa dijawab oleh nalar dan logika. Gak masuk.
0: Cocok banget.
1: Iya.
0: Itu makin puyeng tuh.
1: Siapa?
0: Iya itu yang nanya.
1: Kamu gak boleh negatif thinking begitu. Yakin bahwa setiap jawaban yang diberikan itu bagus.
0: Bayangin lagi di transportasi umum.
1: Iya.
0: Terus lagi ngedrop, lagi ngedown aja. Terus dengar lagu di bawah.
1: Tenang tuh hati.
0: Tenang, iya. Ikhlas. Terus tanya Gina gitu. Udah, alhasil ya aku makin bertanya-tanya kenapa aku diciptakan di dunia ini katanya.
1: Lagi di transportasi umum, lagi di kereta, ikan. Terus udah gitu dengar lagu.
0: Gerbongnya di tengah apa di belakang?
1: Di tengah.
0: Oh, tengah. Tenang. Perempuan berarti nih.
1: Iya, tenang segala macem ya kan, dengar lagu Opik. Tanya Gina. Gina memberikan jawaban.
0: Iya.
1: Pindah dia ke gerbong belakang.
0: Nungguin mana ya di belakang kok enggak ada yang melaju dengan kencang gitu.
1: Cai, jangan dong ya.
0: Kita baca dulu request yang udah masuk ya. Di 0816-114-1014 sahabat suara. Ini ada
1: udah mau tanya-tanya aja.
0: Yang mana requestnya? Yang request dulu aja. Tuh banyak cuy.
1: Tadi pertanyaannya susah banget.
0: Rasid. Hi Fantastic Four. Asik. Nge-request lagu Putih dari MA. Kalau bisa mah Kasih Putih dari MA.
1: Iya.
0: Oh, di recycle ya? Kasih Putihnya Glenn kan? Iya kan?
1: Iya, Kasih Putihnya Glenn, betul. Yoi. Itu juga lagunya bagus itu.
0: Terus diputerin lagu dong dari Perunggu 33 kali.
1: Perunggu apaan tuh?
0: Yang mana?
1: Ada Perunggu Band. Judulnya 33 kali. Oh iya.
0: Zikir 33 kali.
1: Ada lagi Irfan di Jakarta.
0: Pagi Irfan.
1: Mau lagunya Seventeen yang Ramadan ini. Kan sekarang Idul Adha ya Van.
0: Iya,
1: kalau gue boleh kasih saran sih atau kritik. Iya. Lagu religi sih memang, tapi ini Idul Adha bukan Idul Fitri sih.
0: Oke, sambil kita puterin deh, udah masuk ya. Siap-siap. Bentar lagi ada tanya Gina yang mau ikutan atau mau ngirim pertanyaan silakan. Dengan hashtag 08 dengan hashtag tanya Gina, kirimkan WhatsApp ke 0816 114 7074.
1: Ada Noah nih.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu senang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Iya, emang penjual-penjual gas sama bumbu-bumbu itu saudara kita semua juga? Kan enggak. Jadi iya, kalau masak bayar.
9: Benar, itu benar.
8: Iya.
9: Benar.
8: Tapi
9: bener.
8: Semua milik Allah.
9: Iya.
8: Kata Allah juga bayar loh. Apa-apa juga
9: satu
8: bayar.
9: Satu lagi boleh?
8: Allahu Akbar.
9: Kali ini dari Oji.
8: Abe.
9: Mau nanya, hashtag tanya Gina. Kak, gimana cara bedain kambing cewek dan kambing cowok? Bukannya ini ada torpedonya, udah gitu doang gak sih?
10: Enggak, susah.
8: Torpedo biasa dimakan tuh, kalau di sop kaki kambing.
9: Oh iya, katanya enak banget, ya kan? katanya.
8: Kamu udah pernah nyobain?
9: Belum.
8: Kenapa?
9: Geli. Linu aku makannya.
8: Kayak makan punya sendiri ya?
9: Iya. Langsung se-el.
8: Ini memang mendekati Idul Adha ya, hari raya kurban begitu ya.
9: Iya.
8: Cara membedakan kambing cewek sama cowok, karena kan kalau nggak salah yang boleh dikurban tuh yang cowok ya.
9: Cowok jantan.
8: Iya, yang
9: jantan.
8: Cowok. Ini mudah sekali, ya kan? Kambing itu kan ada suaranya, tinggal didengar dari suaranya, sama kayak
9: emang
8: perempuan beda, sama pri, sama kita kan laki
9: emang
8: perempuan.
9: Emang jantan sama betina suaranya beda.
8: Ya beda dong. Kalau kambing cewek dia itu bunyinya mbe, ya kan? Gitu.
9: Lah emang begitu suaranya.
8: Iya, kalau kambing.
9: Kalau betina mbe.
8: Iya,
9: okay.
8: Kalau kambing cowok bunyinya mas. Gitu. Jadi mbe sama mas. Gitu kan. Kalau yang mbe berarti dia perempuan.
9: Wow.
8: Kalau mas berarti dia laki. Gitu.
9: Amazing.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026 dan menangkap 173 tersangka terkait kasus curas, curat, dan curanmor. Dari total tersangka yang diamankan, sebanyak 38 orang ditangani Polda Metro Jaya dan sisanya oleh Polres Jajaran sebagai bagian dari upaya menekan angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional mendatangi Bareskrim Polri untuk membahas penindakan praktek ilegal jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. BGN menegaskan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi dan meminta masyarakat melapor jika menemukan penipuan atau pungutan liar terkait program tersebut. Polisi bersama BGN kini terus berkoordinasi mengusut kasus yang telah memakan korban di sejumlah daerah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: bukan itu, Nur. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru. Sampai jam 10 nanti, sahabat suara nemenin kamu ya.
1: Iya.
0: Pasti udah pada lihat yang lagi viral video konvoynya juaranya Persib. Iya dong.
1: Iya.
0: Ini kocak-kocak ya, deh itu kemarin, ini, sumpah dah.
1: Yang kemarin kita bahas kan, yang kacamatanya diambil.
0: Macam-macam ternyata banyak, Nul.
1: Terus kena.
0: Ada yang kecopetan pemain Persibnya. Ada yang katanya kepalanya digetok. Ada yang dibanting sama pemain Persib. Buset.
1: Enggak, lagian kan udah
0: ada diludahin.
1: Ya gak tahu itu bobotohnya atau bukan, atau mungkin oknum lain gitu ya. Tapi kan maksudnya udah tahu begitu sama pemain Persib juga, pemain Persib apa emosional. Yang kayak kemarin aku lihat kayak kacamata kan diambil. Yeah. Terus habis itu dia mau narik balik ditonjok.
0: Ya, terus kan ada yang kali. Dia lagi jalan dikawal gitu ya. Di belakang ada yang mau minta foto bareng kali ya.
1: Terus
0: mungkin pas lagi ngerangkul di kayak dibanting gitu jatuh jomplang.
1: Itu pemain Persib apa McGregor?
0: Itu dia makanya udah gitu pelatihnya Persib juga yang dari atas bus ya.
1: Iya,
0: ngacungin jari tengah.
1: Iya. Terus ada yang
0: enggak tahu penyebabnya kenapa tuh?
1: Enggak tahu juga, ada yang kena kayak kayu ya atau apa sih? Dia bawa umbul-umbul atau apa kegetok. Diludahi. Pemain Persib. Jadi kalian sama aja sebenarnya.
0: Tapi emang serusuh itu kayaknya ya. Serusuh itu. Kemarin tuh konvoynya di Subang ya? Sampai
2: Gedung Sate.
0: Gedung Sate sampai
2: Gedung Sate
3: Putaran Bandung
2: Asia Afrika. Oh.
3: Nah, habis itu dia mau ngelanjut ke si Tanjung Sari ini.
1: Mau ke Tanjung Sari tapi
0: enggak jadi. Makanya si Pak Umo tuh bilang minta permohonan maaf terhadap seluruh boboto yang hadir di Tanjung Sari Sumedang karena enggak jadi nih menghadirkan para pemainnya ya, karena ya pemainnya pada bete lah, gila, pada takut kena rusuh lagi.
1: Iya
0: bentar.
1: Sih udah kena mental.
0: Iya. Kan? Ada handphone kan lagi diarak gitu ya, dukan diarak. Iya. Pokoknya dia dikerumunin gitu lah. Tiba-tiba yang belakang tuh kayaknya si Barba ya atau Putros gitu, gua enggak tahu. Tiba-tiba handphone-nya dia bilang, "My handphone jatuh." Di kerumunan segitu banyaknya handphone jatuh. Ya lenyap, feeling gua sih nyelenyap.
1: Nah, kalau kata aku mah ya buat pemain Persib ya, kalau misalnya emang harus kunjungan lagi kemana tuh Putros katanya tuh, kata Cindy Del.
0: Iya, Putros bener kan?
1: Iya, Putri. Iya. Nah, katanya kalau misalnya emang mau apa namanya? Mau kunjungan lagi, entah kosongan, enggak usah pakai apa-apa. Enggak bawa apa-apa, kosong aja gitu badannya atau pakai baju astronot. Selamat. Mau kena tonjok ke, mau ketarik apa
0: enggak gitu, enggak gitu. solutif. Kan harusnya kan ya keamanannya kali lebih dijaga kali ya, dibikin barikade atau segala macam gimana lah. Kemarin benar-benar udah cuma gitu aja di kerumunin aja ngelewat di tengah-tengahnya sih. Sekian puluh ribu
3: dilepas aja.
0: Kalau ada maling enggak ketangkep lah, repot nah, banget. Nah, konon katanya pemain-pemain Persib itu jadi trauma. Datang ke sono, gak mau lagi katanya.
1: Ngomong-ngomong soal trauma.
0: Ah, cakep nih.
1: Itu dia, cakep banget kan penyiar. Baru kali ini jadi penyiar profesional.
0: Ngomong-ngomong tentang trauma.
1: Iya, kan setiap orang tuh pasti ada aja trauma ya di hidupnya ya. Mm-mm. Kayak aku nih, ada dua trauma sih yang sampai sekarang masih kebawa sih ya.
0: Kamu kayak, punya trauma?
1: Iya, punya trauma. Nikah sama kamu.
0: Gak mau nikah lagi. Gak mau nikah lagi. Ya cukup lah nikah ya, sekali. Sekali ya. Dan terakhir.
1: Karena biaya nikah mahal ya gitu. Enggak, jadi aku punya trauma yang pertama masuk lift.
0: Hah?
1: Jadi aku masuk pernah lift? Ya masuk lift. Jadi aku kalau mau masuk lift sekarang tuh pasti ada gitunya kalau diperhatiin kayak agak kayak iniin badan loh. Karena dulu waktu zaman aku koas kan waktu itu aku lagi koas di bagian bedakan. Terus abis itu kebetulan waktu itu lagi kita kan setiap pagi kan follow up pasien tuh, ngikutin konsulen kita kan dokter spesialisnya. Ini ada satu dokter spesialisnya udahlah galak, jalannya cepet banget. Terus abis itu waktu itu aku terus sambil dia ngomong, jadi kan kita tuh harus ngikutin dia. Kalau ada omongan yang penting kita sambil catat, jadi sambil jalan sambil nyatet gitu. Nah dia mau pindah tuh ke lantai berikutnya, pas mau masuk lift dia paling depan, di depan muka lift. Terus aku masuk belakangan, dang. Liftnya tuh
0: jepit kamu sama pintu lift.
1: Mau jerit tapi gue takut sama
0: liftnya penuh tapi enggak juga.
1: Liftnya ya enggak penuh sih, cuma kita doang.
0: Cuma berarti kamu masuknya agak telat.
1: Iya belakangan. Dan pas kanan kiri aku kayak cuma beraninya cuman gitu doang.
0: Tapi kan kalau pintu lift itu kan didesain dia nggak akan nutup kalau emang ada yang menghalangi.
1: Bener.
0: Atau mungkin bahkan misalnya si liftnya terlalu berat bebannya, dia nggak akan nutup tuh.
1: Iya, tapi kan karena di depan aku persis konsulen aku yang galak ini, dia cuma bilang hati-hati. Aduh mampus sudah gitu.
0: Atau mungkin dari situ kejadian itu kamu suaranya jadi cempreng begitu, suaranya kejepit.
1: Iya, itu dia.
0: Di bagian leher kejepit lift.
1: Benar. Itu.
4: Ini aku. Ini
1: nah, kan kalau lift kan jepitnya ke bahu dulu dong. Enggak mungkin tiba-tiba dia jepit ke leher duluan. Ada dendam apa tuh lift sama gue? Tiba-tiba langsung ke leher.
0: Semenjak kejadian itu kamu jadi takut naik lift?
1: Iya, jadi kalau naik lift tuh aku takut pintunya langsung nutup lagi kanan kiri.
0: Rasanya deg-degan atau gimana?
1: Iya,
0: kalau lagi naik lift.
1: Rrr, gitu kalau pas ngelewatin pintu liftnya
0: apa,
1: gitu
0: jantung. Tuh apa?
1: Jantung aku tuh kayak lepas gitu kayak hi gitu kayak naik roller coaster.
0: Sampai sekarang nih.
1: Iya masih.
0: Kok kamu enggak pernah cerita sih?
1: Ya gak perlu semua dalam hidup aku ceritain ke kamu mas. Asik.
0: Kamu udah pernah jakunnya dikasih lutut belum dulu?
1: Udah aku operasi bang di Thailand, udah gak punya.
0: Gue juga punya trauma, Indra juga punya trauma, Buluk juga pasti punya trauma. Jadi di sini yang kita ngomongin trauma adalah ada triggernya. Abis itu lu jadi takut untuk melakukan hal yang sama.
1: Betul.
0: Takut bukan berarti harus anti ya, tapi takut aja gitu.
1: Iya.
0: Misalnya naik eskalator gitu, takut karena pernah ada kejadian apa. Pasti ada triggernya tuh.
1: Iya
0: gitu. Harus ada triggernya. Kalau misalnya dari awal gue gak tahu, tiba-tiba udah takut aja. Misalnya Raffi Ahmad takut sama rambutan gitu ya. Ya dia gitu, takut aja. Nah itu namanya fobia. Kalau yang datang begitu aja fobia. Tapi kalau ada triggernya namanya trauma. Gitu, gue ada, Indra ada.
1: Kalau Fuati apa bang? Fuati. Fuati. Kan kalau tadi fobia, kalau Fuati
0: ayam. Langsung aja kamu WhatsApp ya ke 0816 114 1014 ya. Kamu trauma sama ngapain sih?

0: masih nemenin kamu sahabat suara sampai jam 10 ya.
1: Iya.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Tadi nanyanya apa, Ibun?
1: Kamu tuh punya trauma enggak iya. gitu.
0: Tolong dibedain ya antara trauma sama fobia. Kalau iya. fobia itu udah rasa takutnya tuh dari dulu aja dan kamu enggak tahu penyebabnya apa.
1: Kalau ini tuh emang ada sebabnya sebelumnya.
0: Ada triggernya,
1: gitu.
0: Ada kejadian, iya. jadi bikin trauma gitu.
1: Aku padahal ada loh satu lagi.
0: Tadi kan kamu udah cerita.
1: Iya, tapi punya satu lagi. Ini
0: gantian lah ngantri lah ya. Kalau aku ya trauma iya. sama naik pesawat.
1: Kenapa?
0: Jadi basically gue emang udah takut ketinggian.
1: Okay. Terus?
0: Begitu ada momen gue lagi berangkat umroh naik pesawat tuh masih di pulau masih di atas pulau Sumatera. Itu ada turbulensi, turbulensinya lumayan parah. Sampai ada momen si pesawat itu berasanya dia turun tanpa ada udara gitu, vroom ke bawah. Sepersekian detik itu sumpah.
1: Itu kayak jantung pindah ke depan.
0: Iya sih sumpah rasanya. Pengen nangis itu satu pesawat. Udah pada berdoa-berdoa. Ada yang komat, ada yang takbir. Udah
1: ada yang komat. Komat kamit.
0: Komat beneran. Allahuakbar. Lu mau sholat lu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada yang takbir. Allahuakbar.
1: Allahuakbar.
0: Siapa yang lebaran gue.
1: Kenapa? Udah gak tahu apa yang mau dibaca kali.
0: Iya udah takut, udah apa aja dibaca gitu kan. Nah semenjak itu gue naik pesawat, walaupun masih naik pesawat ya. Tapi deh tanya gini lah, gue tuh gak bisa tidur kalau di pesawat. Begitu ada sedikit, ada turbulensi dikit aja, langsung gue pegang tangannya Gina.
1: Iya,
0: takut gue.
1: Kadang-kadang malah kalau mendarat kamu suka, parah banget tadi turbulensi ya, kamu kan suka kayak gitu kan.
0: Dan dia gak ngerasain apa-apa.
2: Tidur.
0: Iya Gina langsung, emang tadi goyang ya pesawatnya, bodoh amat
2: dulu lah. Dia sebelum minum antimo pak.
0: Gak ngaruh dia mah, minum gak minum langsung. Belum berangkat pesawat, belum lepas rem tangan, belum mundur aja dia udah tidur.
1: Bahkan kadang-kadang kalau zaman sekarang tuh kalau lagi musimnya high season kan suka pesawatnya ngantri tuh kalau mau terbang ya. Gue tuh suka beberapa kali momen kayak gue tidur, terus gue kebangun, gue pikir udah mendarat, taunya belum berangkat, masih ngantri mau terbang.
0: Sebel banget.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi Mela.
1: Ada Mela, Mela di mana aja lah. Mela kenapa sih di
0: Mela
1: mana aja
0: kalau
1: sih?
0: Kalau nggak salah di
1: Merak ya Mela.
0: Ya, betul.
1: Di Banten.
0: Ya. Pagi ya. Bapaknya Uta Uti, yang istrinya Nikta Gina, Bang Indra, Bang Bulu, trauma yang paling ditakutin sama gue kalau udah dengar anak Gunung Krakatau siaga-siaga begitulah. Oh iya
1: oh,
0: tuh kan.
1: Iya.
0: Makanya dia di daerah sana. Jadi dia tuh deket tuh sama Gunung Krakatau.
1: Iya benar, pasti pikiran gak tenang. Udah mikir dulu nih bakal tsunami lagi enggak ya? Soalnya trauma banget pas ngalamin kejadian tsunami Banten. Ngerinya kayak gimana? Tsunami Banten itu yang istrinya Ivan Seventeen meninggal.
0: Iya
1: itu,
0: betul.
1: Lah itu yang saudara aku juga abis kan?
0: Iya betul.
1: Yang lagi liburan betul. Di Tanjung Lesung.
0: Sama ini juga siapa? Vokalisnya ya mirip A. Agim.
2: Ya.
1: Aduh, itu Tim Lo.
0: Iya, ya, salah satu vokalnya Tim Lo juga di situ meninggal.
1: Iya, iya betul. Ada iya, lagi gitu nih. Tuh. Nia yang belum sampai kerja diganti sekarang.
0: Belum sampai Bekasi.
1: Biasanya kan Nia OTW kerja ke Bekasi. Sekarang diganti sama Nia. Belum sampai kerja ke Bekasi, baru sampai Kalimalang.
0: Pinter Nia, yang penting kamu kreatif. Keren.
1: Good job.
0: Gue punya trauma ketinggian sama tos lu dong. Karena pernah jatuh gelinding dari atas karena licin tanah merah. Jadi undakan gitu. Kayak naik ke bukit. Dari situ trauma ketinggian banget sampai sekarang. Oh, jadi dia kayak semacam naik hiking gitu kali ya.
1: Iya.
0: Cuman kan si tanahnya kalau basah, ya licin.
1: Iya benar. Jadi guling-guling lah ke bawah. Iya lagi kalau guling-guling kayak begitu kan kita kadang enggak tahu batas akhirnya sampai mana ya kalau enggak bisa berhenti ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi kalau guling gua tuh nyaman loh. Gua kalau enggak ada guling malah enggak bisa tidur gua.
1: Beda itu. Ini temennya bantal. Ngerti? Iya kan?
0: Oh, lain ya.
1: Iya. Lain, itu lain. Dia. Ada lagi nih. Gua trauma kalau di rumah sakit dengar suara mesin detak jantung. Tit tit. Oh iya.
0: Kenapa
1: auto
0: ya?
1: Diem. Netes deh tuh air mata sendiri. Efek dulu nemenin almarhum suami pas di ICU. Aduh. Justru biasanya itu kalau diem. Oh iya benar. Biasanya tuh dulu juga kalau aku lagi koas zaman jaga ICU itu gitu. Kalau bunyinya udah tit tit tit. Wah.
0: Jadi berarti kan kalau bunyinya tit tit itu masih aman,
1: masih,
0: stabil.
1: Iya, masih oke.
0: Okay.
1: Nah, udah.
0: Itu udah harus udah. Panggil suster,
1: iya.
0: Panggil dokter segala
1: lewat,
0: macam.
1: Lewat
0: tapi
1: itu.
0: Ini mungkin karena bunyinya masih tit tit tit si siapa ini?
1: Ini namanya
0: Sulistianti
1: gitu ya.
0: Dia takut dengan suara tit tit karena mungkin vibes-nya dia nemenin suaminya.
1: Iya, benar. Mungkin dari
0: ada suara itu tuh tit tit jadi begitu dia sekarang-sekarang

0: ke rumah sakit tuh kalau mendengar suara itu agak-agak gimana,
1: iya,
0: gitu,
1: trauma, flashback, betul, trauma. Sedih.
0: Bunyi hujan di atas ganti, gue tonjok lu ya.
1: Lagi berdua. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu mendengarkan sebuah lagu terus langsung terbawa ke masa lalu? Tiba-tiba aja gitu keinget masa sekolah gara-gara lagu itu. Atau mungkin teringat masa-masa zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget sama gebetan, sama mantan dulu. Ah, makanya itu di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia Bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
2: Seru sekali, kamu nanti bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan ya sama kisah kamu ya. Misalnya ya, lagu pertama kali jatuh cinta, atau lagu yang lagi nemenin kamu skripsian, yes, atau lagu yang kamu puter-puter terus pas lagi galau-galaunya tuh putus cinta, mikirin mantan gitu.
1: Langsung aja di WhatsApp ke nomornya Iswara, lagu yang kamu request, kemudian ceritakan kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama gue, sama Gina di Suara Seru, atau mungkin sama Jill dan juga Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar nanti diputerin lagunya, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh.
2: Wah, asik-asik. Makanya dengerin terus ya Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat. Kalau pagi di jam 9 pagi bareng Kinos Gina, kalau sore di jam 6 sore bareng Jill dan Reza bersama Aktifet.
1: Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Pertama dan satu-satunya
7: siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.

0: Suara Seru bareng Kinos Gina di Suara Jakarta 101,4 FM.
1: Ah, pas sekali. Di TikTok ada yang bilang Tuti Pangestu Revo. Channelnya berapa kak radionya? 101,4.
0: Yes.
1: Iya.
0: Betul
1: ya
0: banget.
1: Kan?
0: WhatsApp ada mau bacain WhatsApp enggak, Ibun? Tadi kita udah nanya ya trauma ya. Masih ngomongin
1: iya,
0: trauma ya.
1: Trauma.
0: Kamu punya trauma sesuatu enggak sih? Ini adalah
1: ini dari siapa ini? Evri. Evri di Cilegon. Pagi Bang Anjay, Mbak Sarti.
0: Salah.
1: Trauma aku baru banget kemarin, Bun. Pabrik tempat aku kerja meledak. Dan itu pabrik kimia. Huh? Wah, lumayan besar dampaknya untuk warga Cilegon, penyebaran asap kimianya. Minta doanya ya, semoga kota Cilegon cepat membaik, pulih dari bahan. Iya, pabriknya pabrik kimia lagi, Mas.
0: Iya, amin.
1: Pabrik kimia kan bahan ini berbahaya ya. Siapa tahu takutnya kayak ada
0: zat-zat yang kalau terbakar malah beracun gitu.
1: Iya.
0: Kemarin juga kalau nggak salah ada mall Point Square ya? Eh, apa Square?
2: Point.
0: Iya, Point Square.
1: Di sini.
0: Lah, deket sini dong.
1: Di ujung sini kan?
0: Lampu merah dong.
1: Kenapa itu?
2: Katanya kompor.
1: Oh iya, serius?
0: Parah nggak?
2: Lumayan.
1: Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Warga Cilegon juga mudah-mudahan pada sehat-sehat aja ya.
0: Yes.
1: Siapa yang menemukan kimia?
2: Itu Mia.
0: Dia suaminya Nik Mia.
1: Salah, bukan.
0: Aki Mia sama Nik Mia.
1: Padahal udah pernah ini lawakan udah lama bener. Maaf, kita kasih.
0: Siapa? Yang nemuin kimia siapa sih?
1: Grup band Padi lah. Kimia ku temukan.
0: Kini,
1: telah ku dapatkan.
0: Kini. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Sama siapa nih?
3: Papa Gina.
0: Halo.
1: Ya ampun, kamu anak kita dong berarti kalau kita dipanggil mama papa.
0: Selamat pagi Karina.
3: Halo pagi.
0: Kamu lagi di mana Karina?
3: Aku lagi berangkat kerja.
1: Oh, semangat mau kerja ke mana? Ke daerah mana?
3: Daerah Tendean.
1: Lah deket sama kita di sini.
4: Gua jauh tahu dari sini.
0: Ya lumayan lah,
1: enggak
0: jauh amat lah.
1: Kamu
0: ya.
1: Kerjanya di Trans TV, bukan?
0: Enggak semua orang kerja Tendean itu kerja di Trans TV. Kamu kerjanya di Trans 7 lah.
1: Sama dong. Satu grup. Atau di Bank Mega ya? Bank Mega.
3: Bukan.
1: Oh, bukan juga.
0: Karina, kamu punya trauma apa, Karina?
3: Aku tuh jadi punya trauma waktu masih umur berapa ya? 20 tahunan mungkin ya.
0: Sekarang udah 45.
1: Kemerdekaan dong.
3: Belum dong.
0: Oh, belum, oke. Okay.
3: Masih 30-an.
1: Nah, udah amat.
0: Lagi cakep-cakepnya nih.
3: Lah, terus aku tuh lagi pergi jalan makan kan.
1: Mm-mm.
3: Emang waktu itu
0: salah dari awal. Lo dari awal udah salah, Karina.
1: Kenapa?
0: Kalau jalan enggak boleh sambil makan.
1: Iya, kalau jalan-jalan
0: nggak
1: aja.
0: Nggak boleh,
1: ya,
0: kan? Jalan sambil makan nggak boleh, Karina.
1: Itu.
0: Lanjut.
3: Terus tuh, emang waktu itu posisinya kan tengah malam, kan? Terus itu pulang dari tempat makan, itu aku lagi naik motor tuh sama temenku. Nah, tahu-tahu dipepet sama orang. Aku kira itu polisi, karena emang aku waktu itu posisinya lagi nggak pakai helm.
1: Wah, bahaya. Udah salah itu. Mm-mm. Terus?
3: Iya. Jadi aku pikir tuh polisi kan, tahu-tahu dia itu mepet terus ambil kunci motor, ya kan? Nah, otomatis kan aku nggak bisa dong, apa lanjut untuk jalan?
1: Iya.
3: Ternyata di belakangnya itu ada 3 motor lagi, itu tuh bawa parang gede-gede.
1: Coy, begal.
3: Ih, serem banget.
1: Itu begal.
3: Sumpah. Iya, itu begal.
1: Itu takut banget, di daerah mana, Rin?
3: Itu di daerah Pedati Jatinegara.
0: Terus kamu sendiri?
1: Terus akhirnya gimana itu?
0: Kamu sendiri?
1: Enggak, dia sama temennya.
0: Oh, lagi sama temen. Okay.
1: Temen kamu cowok. Pacar tuh.
3: Iya.
1: Bukan, kekasih.
0: Terus pacar kamu diem aja gitu dibegal?
3: Enggak dong, dia tuh mempertahankan tuh motor, ya kan?
1: Terus?
3: Dan alhamdulillahnya tuh aku tuh kan minta tolong karena itu posisinya yang di jembatan itu loh kak, yang mau ke mana tuh namanya?
1: Dan sepi.
3: Bukan, kokas.
0: Oh, jembatan.
1: Oh, aku tahu jembatan.
0: Ancol. Ini jembatan si mana jembatan Ancol?
1: Nos.
3: Bukan dong, jembatan Pedati. Iya, apa kalau
0: oke, okay, tahu, gua tahu. Iya, gua tahu.
1: Iya, okay, kayak gua tahu itu.
3: Iya kan, di situ kan posisinya kan lagi sepi tuh.
0: Deket tempat dong tuh.
3: Itu aduh itu aku udah gemeter banget sih kak, sumpah.
1: Ada yang nolong nggak?
3: Nah untungnya alhamdulillahnya tuh ada bapak-bapak sama anak kecil gitu lagi lewat. Terus aku bilang, Pak minta tolong Pak itu Pak lagi dibegal gitu kan.
1: Terus
3: si bapak itu bilang gini, hey gue tembak lu ya, gue tembak gitu. Akhirnya pada kabur, ya Allah alhamdulillah jadi gak jadi dibegal.
1: Jadi bapak-bapak yang bawa anak kecil itu yang bilang gue tembak lu ya, gue tembak lu ya gitu ya.
3: Iya, soalnya gue tembak lu ya gitu. Jadi karena waktu itu bapak itu sempat ngomong gitu, terus jalannya itu kan naik motor agak pelan gitu ya. Nah terus mereka pada kabur tuh.
1: Alhamdulillah berarti kamu selamat. Makanya Karina, lu kalau wakuncar, waktu kunjung pacar, jangan sampai tengah malam.
0: Karena mungkin abis nonton Midnight kali itu. Eh by the way tapi motornya selamat.
3: Motornya alhamdulillah selamat, cuman terus? Gak ada kuncinya, jadi didorong aja.
0: Oh kuncinya diambil,
1: kuncinya diambil.
0: Tapi begitu kejadian, waktu kejadian itu kamu berdua, kamu lagi bawa barang berharga nggak? Handphone terus apa lagi?
3: Bawa handphone doang sih.
1: Oh. Tapi nggak diambil.
0: Tapi oke, okay, terus
3: karena yang
0: diincar motor. Terus cowok kamu mempertahankan motor itu, berusaha untuk mempertahankan motor itu.
3: Iya benar.
0: Ih gila ya. Cuman cowok lu tuh gila banget. Kalau gue jadi cowok lu ya.
3: 5 orang loh, Kak.
0: Karina. Bukan. 5 orang lumayan banyak loh. Karina. Tapi kalau gue jadi cowok lu ya.
1: Gue paham nih arahnya di nih.
0: Gue mah gak pertahanin motor, gue pertahanin lu dah. Beneran dah. Nah, gue pertahanin lu kakak hari ini.
1: Karena kalau gak salah, motornya kan dipertahanin sama cowoknya. Karina dikasih.
0: Lah di barter emang. Emang di barter Karina. Sekarang dia nikah nih sama yang begal nih si Karina nih. Mau kemana nih? Mau kemana nih? Karina makasih ya Karina.
1: Karina makasih Andi besok-besok ya.
0: Salam ya buat yang begal ya Karina ya.
1: Dadah.
0: Gue tembak lo.

0: Ah, lagu ini lagi diputerin pagi-pagi, melo kan jadinya. Ini gara-gara tadi kejadian begalnya Karina nih. Jadi pas lagi ada kejadian begal itu,
1: iya,
0: datang tuh.
1: Siapa?
0: Ini penyanyinya, nyanyi sambil ngamen gitu.
1: Kan orang lagi dibegal bang, bisa pinggir dulu kagak sih cari objek yang lain. Lagi begal ini, gitu malah ya, nyanyi.
0: Kita konek-konekin aja dong cerita-ceritanya gitu. Ih, kayak kocak, pernah isi cerita acak yang sebentar lah, lagi bakal kita gelar nih sahabat suara.
1: Kalau liputan boleh, bisa.
0: Boleh banget.
1: WhatsApp ke 0816-114-1014. Pakai hashtagnya kocak.
0: Koneksi, cerita, acak sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru barengan Kinos Bina.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
4: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, M. Hanif Dakiri menyoroti peran strategi PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional jelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya penting pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Legislator Paci PKB itu menyebut PT Pertamina Patraniaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau public service obligation, terutama saat peningkatan kebutuhan masyarakat.
5: Warta Parlemen.
4: Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga tim was haji DPR, Marwanda Sopan, dorong pihak penyelenggara haji untuk lakukan penguatan antisipasi jelang puncak haji, seperti ketersediaan transportasi menuju Armusna.
6: Angkutan menuju Arafah, karena angkutan ini ratusan ribu bus, potensi untuk macet itu terjadi. Kalau jemputan jamaahnya molor-molor-molor, langkah berikutnya apa? Jadi selain kita meyakinkan pemerintah membuat skenario-skenario, kita juga mengunjungi jamaah, paling tidak ketua-ketua keluarga.
4: Informasi tentang pengawasan haji, kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi, optimis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 beberapa waktu lalu. Menurut politisi praksi PKS itu, target pertumbuhan ekonomi harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil.
5: Televisi, radio, parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
7: Sampainya agak berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
8: Ini namanya suara seru, Mbak.
7: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
8: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
7: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina masih nemenin kamu ya. Dan sesuai janji kita sebelumnya, udah kita woro-woro juga tadi. Sekarang waktunya untuk kita koneksi cerita acak alias yes. Kocak.

0: The one and only Kain Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Semangat sekali hari ini today.
0: Jelas dong. Jelas.
3: Besok kita Idul Adha.
0: Iya.
2: Kain Sutra mau dipotong ya?
3: Oh, tentu tidak.
0: Dia semangat banget. Sampai tadi kita datang dia masih tertidur di sofa.
3: Mama tahu sekali.
0: Bangunnya aja harus kita setrum.
3: Sama Papa jauh-jauh. Serpen. Jadi sini ya, Pak.
0: Eh, ya. Kain Sutra. Bawa siapa hari ini?
3: Kebetulan pagi ini saya membawa seseorang.
2: Oh, tinggi sekali nadanya.
3: Ada di telepon.
2: Gigi lima banget ini ya.
0: Kain Sutra lagi puasa ya?
3: Betul.
0: Iya, suaranya bau soalnya.
3: Halo.
0: Pagi.
4: Halo, Mas.
0: Pagi.
4: Halo, Kak.
0: Ini dengan Wahyu.
4: Iya, Mas. Siap, Bapak Kinos, Ibu Dina, Bang Bul, Bang In.
0: Siap.
2: Ah, udah siap. Benar ini kayak semangat juga ini Wahyu ya.
0: Udah tahu dong cara mainnya ya.
4: Yoi, siap.
0: Silakan Kain Sutra hari ini bawa cerita apa buat kami berempat?
3: Baiklah. Kali ini kita akan berperan sebagai seseorang yang trauma dengan segala hal.
0: Oke.
2: Okay.
3: Jadi pengen ngelakuin apa? Jadi mau ngelakuin apa yang ditakutin?
2: Yang benar. Yang benar gua kata sumpah
0: Kain Sutra.
2: Sendal lu ya.
0: Udah pernah keselak sepatu selop belum?
3: Udah lagi.
2: Selop lagi.
3: Jadi pagi ini tuh akan berperan menjadi orang yang trauma dengan segala hal.
0: Trauma tapi sama segala hal ya?
3: Semua hal. Dia kadang suka bingung ketika, karena besok akan lebaran haji, Idul Adha. Dia kadang pengen kurban tapi trauma sama kambing. Trauma sama aromanya. Kalian bisa seperti itu kan? Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seseorang yang trauma dengan kondisi, dengan apa yang dia lihat. Salah satunya ketika dia pengen membeli kambing untuk berkurban besok. Dia pun kadang trauma. Dia beli atau enggak. Di satu sisi dia pengen beli, tapi setelah dia tahu harus beli, akhirnya dia harus...
0: Apa? Apa lu mau apa?
3: Gak jimak kan.
0: Kagak lu kagak jelas ngomongnya.
2: Kurang oksigen, makhluk puasa.
0: Iya.
5: Udah, kita mulai dari gini aja, Bay. Makanya dia harus.
0: Dia harus.
2: Apaan tuh tadi?
0: Sama aja. Berarti lu yang kagak jelas, Om Indra.
3: Jadi orang ini akhirnya membeli kambing dan dia pun harus membelinya di
0: membeli kambingnya di.
3: Oh, gitu dong. Membeli kambingnya di.
0: Dia harus membelinya di.
2: Gina.
3: Enggak,
2: Gina. Oh, Kinas.
0: Kolong jembatan.
3: Oh, boleh.
0: Ada yang banyak. Sekarang mah di mana aja. Yang penting temannya tidak mengganggu lalu lintas. Tidak mengganggu kawasan lingkungan tempat tinggal warga ya kan. Kenapa dipilih tempat ini? Karena tempat ini terlihat sangat proper, rapi. Udah gitu tidak tercium aroma-aroma yang terlalu berlebihan gitu ya.
5: Wangi kambingnya, wangi di situ.
0: Bukan wangi sih, setidaknya tidak ada aroma-aroma yang sangat menyengat ya. Akhirnya aku melihat aku akan memilih kambing ini. Karena kambing ini begitu aku lihat dia langsung membuat hati ini tergugah. Gua harus beli kambing ini. Alasannya adalah kambing ini memiliki
2: tanduk badak.
0: Bentar. Sebelum kita bahas tanduk badak ya. Lu kentut ya?
2: Iya, Mas.
5: Itu bukan kambing.
3: Ini real kambing.
2: Dari tadi aku
3: udah bukan kambing. Maunya bau kambing.
0: Makanya gue dalam hati ya lagi cerita tentang kambing, beli kambing. Gue bilang tadi enggak ada bau menyengat. Tapi kok bau bekok ya?
3: Gua apa? Apa napas gue yang bau?
2: Makanya tadi pas kamu ngomong, aku udah berasa tuh, wah nyampe nih baunya ke hidung aku. Biasa kan aku gak nyium ya. Kalau nyampe ke hidung aku tuh berarti bau. Tapi kamu ngomong terus. Jadi aku biarin aja.
0: Gak ada bunyinya, lo tau dong. Yang gak ada bunyinya yang keluarnya tuh udaranya panas anget tuh.
3: Kalau orang kan lewat permisi, kalau ini permisi.
2: Cuma gitu.
0: Oke lanjut. Ternyata kambing ini punya
5: tanduk badak.
2: Tanduk badak.
0: Oke. Oh, cula atu nih.
2: Iya. Bisa nyeruduk kesana kemari. Makanannya pun berbeda. Bukan kayak
0: kambing. Iya,
2: bukan kambing yang pada umumnya makan rumput.
0: Tapi
2: kambing bercula badak ini konon katanya makannya adalah
5: Wahyu.
2: Apa ya Wahyu?
4: Batagor, cireng, siomay, goreng-goreng.
0: Wah, suka micin dia ya. Gen Z kali ini kambingnya nih suka micin.
4: Karena kambing bertanduk badak ini dia ternyata waktu kata yang jual kambing itu katanya dia nggak mau dikasih rumput.
5: Tagor, bubuk kacang, bubuk kecap,
0: pasti ke styrofoam nih.
2: Dadar gulung mau nggak?
4: Dia cuma suka gorengan dan dia lebih suka ternyata. Ya, ternyata lebih suka.
0: Wahyu, kamu ngomongnya lagi. Sampai kumur-kumur, Wahyu.
2: Enggak.
4: Iya.
0: Pelan-pelan aja, Wahyu.
4: Dia ternyata lebih suka lama tahu dan tempe goreng yang digoreng oleh
3: buluk.
0: Digoreng dengan mungkin emang digoreng dengan
5: oleh.
0: Oh, oleh.
5: Digoreng oleh Menteri Kehutanan.
2: Aduh. Jadi kayak kasus.

0: Yang baru di Iswara. Iswara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Tugu Tani arah Gambir Jakarta Pusat terpantau ramai lancar, dan dari arah Kebun Sirih menuju Kuitang terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Kinos kita di suara seru. Kembali lagi nemenin kamu. Lanjut yuk. Sekarang, tadi kan udah kocak koneksi cerita acak. Sekarang kita mau ganti lagi. Kita happy-happy biar ketawa-ketawa. Kinos Gina berkaraoke gimana?
1: Wah, asik.
2: Boleh dong.
1: Sambilan kamu juga masih bisa request sama kita lagu.
2: Request.
1: Bisa lagu kan? Boleh request kan?
3: Kalian
1: karaoke buat karaoke. Ya. Tapi kali ini kita bikin ada genrenya biar happy.
3: Ayo,
1: gimana?
3: Enak kali ya.
1: Rock.
3: Wih, rock.
0: Maksudnya lagunya rock? Lagunya harus rock.
1: Bisa, lagu-lagu rock, lagu-lagu yang jangan yang melo-melo, yang menyemangati gitu.
0: Contoh.
1: Misalnya kayak lagu Rocker juga manusia gitu.
0: Gila. Konteksnya rock. Terus lagunya contohnya apa?
3: Rocker juga manusia.
1: Pinter gak? Pinter kan? Gina. Siapa lagi coba?
0: Ya kalau bisa genrenya rock ya gitu.
1: Lagu-lagu slang?
0: Ya slang bisa. Masuk rock tuh gitu.
1: Ada Andra and the Tulang Punggung.
0: Eh tapi ntar dulu ini Kinos Gina berkaraoke-nya gimana konsepnya?
3: Kayak biasa gitu tuh.
1: Nanti enggak sahabat suara yang
3: juga.
1: Ini.
3: Kita main di humming juga.
1: Sahabat suara yang ngasih hummingnya kita humming. Yang tebak.
3: Oh. Kita ganti-gantian. Kita ngadu aja.
1: Oh, ngadu.
3: Humming gitu juga humming lah.
1: Oke, gitu. Baik, enggak masalah.
0: Kalau nanti berhasil menebak lagu hummingnya Gina, ya, karena ini hari Arafah harus banyak-banyak bersedekah. Gua siapin uang elektronik 50.000.
3: Oh gitu. Wow.
0: Kalau berhasil. Iya benar-benar kan okay. Lagi ini harus banyak bersedekah katanya Pak.
3: Benar-benar.
1: Iya kan. Betul itu.
0: 50.000 kalau berhasil menebak hamingnya Ibun.
3: Gue lebihin deh 5.000.
0: 5.500.
3: 55.000 jadinya.
4: Gue lebihin goceng 60.000.
1: Nah, aku lebihin 50.000 deh jadi 100.000.
0: 100.000.
1: 110.000.
3: Gitu. Oke, boleh.
1: Gitu.
0: Dia buletin aja 100, kenapa sih? Masih 110.
3: Ya, berarti gue minta gak jadi ya.
0: Emang kalian pelit. Silakan yang mau ikutan Kinos Gina Berkaraoke 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke.

0: Cendol.
1: Ya Allah, cambil
2: lu cendol.
1: Sama-sama banyak. Itu makanan enak. Ada bubur candil,
2: bubur susu.
1: Cendol. Iya, itu dia.
0: Cendolnya Elizabeth gak sih?
1: Ada cendol Elizabeth enak banget. Itu di Bandung lagi. Ya ampun.
2: Bang, lagi puasa ini mikirin cendol Elizabeth. Enak banget ini.
1: Ada ini kalau di ojek-ojek online kali ya.
2: Dosa nih orang ini.
3: Bisa bungkusin buat di rumah lah.
2: Sama suara. Yuk kita lanjutin Kinas Gina berkarokinya ya. Jadi sesuai janji kita, kalau berhasil menebak nanti hamingnya Gina, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar 100 ribu.
1: Oh ini langsung Gina, nggak sahabat enggak, suara dulu.
2: Sahabat suara dulu.
1: Oh sahabat
3: sambil
1: suara
3: menunggu,
1: dulu.
3: Sambil menunggu kita telepon.
1: Gitu. Jadi Gina mesti kasih tebak-tebakan.
2: Coba dulu. Boleh.
1: Kenapa? Ya gue nggak siap lagi nih. Kalau itu udah gue kasih tahu. Oke.
2: Kalau gue nih ya coba.
3: Coba.
1: Tahu, na, coba cinta sudah kubilang.
2: Gampang ya kalau gue ya, kenapa ya?
1: Sayang,
2: gimana sih yang susahnya? Biar susah gimana sih lu caranya?
1: Apa? Ya humming biasa aja gitu. Misalnya lagu apa ya? Lagu rocker ya.
2: Tapi hummingnya kayak aku. gitu.
1: Oke.
2: Kayak aku.
1: Nah, kalau kayak gitu mah bisa.
2: Coba dulu.
0: Gak bisa juga sih.

0: keluar izinnya.
1: Lu kesambet lu.
2: Lah itu kayak kamu tadi katanya suruh
1: itu coba kalau aku pakai gampang.
2: Lah itu ketebak.
1: Apa? Udah. Lagu apa tadi tuh?
2: Lebih baik di sini.
1: Gila jauh banget.
2: Rumah
1: jauh
2: kita
1: banget sumpah.
2: Sendiri.
1: Jauh banget sumpah.
2: Lu lagi telepon, lu gak nebak sama sekali bulu ikan, oke, ada ini, ada.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
1: Siapa di mana nih?
3: Enggak, aku siapa?
2: Hana.
1: Hani.
2: Andrew. Apa?
1: Siapa?
2: Ini yang teleponnya suka masuk ke dalam kerongkongan nih, Mas.
1: Oh, Bambang. Oke, Bambang. Oke.
2: Herman ya?
1: Aku Herman.
2: Aduh, aku heran. Ini mau siapa?
3: Yang kemarin yang Filipi.
1: Uci.
2: PS ya namanya.
1: Suara lu menem banget.
2: Dia ngomong begini aja kagak kedengeran, apalagi dia mau hami. Uci.
3: Halo.
2: Ulfa.
3: Aku matiin diri nih.
1: Nah, ini baru jelas ini.
2: Nah, ini baru jelas.
1: Uci. Tawa lagi.
3: Iya, aku.
1: Oh. Uci. Tadi suaranya menem banget, Ci.
2: Emang benar-benar. Makai telepon jangan suka dikunyah.
1: Kelen lagi sama dia teleponnya. Oke, Ci. Lu duluan ya.
2: Ayo lagunya.
1: Kita yang tebak.
2: Kamu yang duluan.
3: Oh, aku yang humming duluan.
1: Nanti gantian.
3: Oh, gitu.
1: Okay, kamu duluan.
3: Lagunya lagu apa?
1: Bebas.
3: Ya?
1: Bebas. Cuman kamu yang boleh tahu.
2: Lagu rock juga. Lagu harusnya sih temanya rock.
1: Kalau bisa. Oh, iya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa.
3: Kebetulan gue lagi pakai rock juga nih.
1: Salah, lain.
2: Ci.
1: Di balik rok ada pakai apa di balik rok?
3: Di balik rok pakai apa?
1: Pakai sarung.
2: Kenapa di double? Kenapa ada udang di balik rok?
1: Uci. Gas.
3: Iya.
2: Gas ya. Uci.
3: Tak dulu, gua lagi mikir lagu apa nih.
1: Anjay. Masa anak di setara enggak bisa humming.
2: Gua udah nungguin banget ini.
3: Du du du du du du du du.
2: Aduh, gua enggak tahu.
1: Lagi.
2: Coba gimana?
3: Ini gampang banget tahu itu Kak Gina.
2: Ayo gimana? Coba.
0: Orang tua nih.
3: Itu gampang itu.
2: Hah?
1: Ayo. Ibu diam dulu deh. Coba lagi. Ci.
3: Duda.
1: Pakai ketawa.
2: Uci, jangan mentang-mentang lu gak ada suaminya jadi duda. Lu lagi nyari duda apa gimana sih?
1: Parah banget ya, Ci.

0: bau lah.
1: Sekali lagi, refnya, refnya.
2: Tadi kalau misalnya baca komen di TikTok pasti tahu tuh.
0: Aduh. Apa ya? Dimatiin lagi. Kasih clue, coba kasih clue please. Kasih clue please.
2: Clue-nya itu dia sekarang berhijab.
1: Niki Astria.
2: Betul. Judulnya apa judulnya?
1: Judulnya itu gue lupa nih. Gue tahu lagunya, penyanyinya tahu, judulnya yang gue lupa.
0: Aduh. Duit, duit.
1: Duit. Uang, uang.
2: Iya, benar.
1: Hey, lagi-lagi uang.
0: Itu lagunya.
1: Dapat. Oke. Okay. Sekarang giliran kamu ya, Ci, untuk dapetin 100.000 uang elektronik.
0: Ci enggak di bagian yang lagi-lagi uang.
2: Nih, suka-suka gue ikut.
1: Nah, mampus lu.
0: Iya juga
1: mampus
0: sih. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke,
1: okay, baik. Oke, Ci, dengerin Ci, untuk dapetin uang elektronik 100.000 rupiah.
2: Iya, okay. Bismillah.
0: Gimana tuh?
1: Tapi kalau inget sih langsung, oh iya lagi lagunya lagi.
0: Itu emang kebaca ya?
1: Kebaca tuh, kalau aku kebaca sih.
0: Masa? Kalo iya, kamu udah liat. Ayo, Ci, bisa enggak ya?
2: Itu, ini kan lagu rock kan ya?
0: Iya, lagu rock.
2: Band bukan?
0: Band.
1: Dah, itu
2: pokoknya. Coba ulang lagi. Aku tahu sih.
0: Masa?
1: Coba.
0: Si Uci lagi yang mantan ini di setara lagi.
2: Coba ulang.
0: Bikin lebih susah gimana ya caranya ya?
1: Kenapa nul?
0: Aja.
2: Ini bukan Riff. Dari Riff ya?
1: Riff judulnya?
0: Apa?
1: Kalau nggak tahu judulnya, berarti cuma 50.000 uang elektroniknya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Apa ya?
1: Ayo.
2: Aku sih ada dua pilihan nih, antara Lutuye, kalau nggak Raja.
0: Nah, tebak deh salah satu yang mana pilih. Ini
2: kalau misalnya cuma tahu yang nyanyinya dapat kocap kan?
0: Dapat kocap ya.
2: Kalau
0: tahu dua-duanya.
1: Tahu nih.
0: Tahu perhitungan bener ya orang.
1: Mata duitan nih.
0: Emang jiwa mamanya dalam banget ini.
1: Gasti.
0: Apa ya?
1: Bismillah aja, Rif. Oke.
2: Okay. Rif.
1: Judulnya?
2: Lutunya bukan sih, apa aja ya? Aku enggak tahu.
1: 5. Lu kunci ya, 4.
2: Lutunya nih, lutunya.
1: Rif, lutunya. Dan kamu
2: ya?
1: Riffnya bener,
2: judulnya salah.
1: Tapi sayang, judul lagunya betul juga.
2: Uji.
1: Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. Uji. U

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal gitu. Karena kan sekarang apa-apa tuh hampir semua aktivitas kan butuh sinyal ya. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar bukan? Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wah langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah makin luas loh, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara.
2: Betul sekali, mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi, kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru barengan Kinos Gino.
1: Mentang-mentang krok.
0: Aku mau belajar sama Jill.
1: Tenggorokan kering, enggak bisa udah minum.
0: Udah kering.
1: Oh, udah kering.
0: Eh, udah pernah lihat Kak Jill ini belum?
1: Nyanyi.
0: Apa namanya? Nge-grow?
1: Belum.
0: Bu.
1: Keren ya?
0: Perih sih gua ngeliatnya ya. Gila sakit sih kayaknya tenggorokan begitu ya. Kok Kak Jill bisa ya?
1: Bisa gitu ya Kak Jill ya? Kece memang kan.
0: Kayaknya dari umur berapa sih bisa nyanyi begitu? Enggak mungkin baru dong, enggak mungkin baru itu.
2: Dari satu setengah apa?
0: Setengah tahun.
1: Satu setengah,
0: ya.
1: setengah tahun
0: emang udah bisa.
1: Iya, jadi emang enggak dari lahir banget.
0: Iya, begitu nyanyi begitu nangis juga kan udah ngegro. Gimana sih kalau nangis ngegro gimana sih lu?
1: Itu kalau enggak salah waktu kelahiran Kak Jill itu satu rumah sakit tuh bingung loh. Iya. Karena kayak bayinya tuh agak ajaib kan. Suaranya gak kayak tangis biasa gitu.
0: Iya, begitu dipegang nangisnya begitu. Kan digendong nih sama dokternya. Begitu ngegrol nangisnya dilempar. Apaan tuh?
1: Gitu. Oh, bayi ajaib.
0: Dilempar gitu. Tapi gak jatuh
1: gitu. Kemana? Kajil,
0: langsung berdiri langsung. Sahabat suara, jadi Jill itu penyiar sorenya itu? Suara ya. Nanti sore kalau mau dengerin Jill siaran itu di Suara Santai.
1: Iya.
0: Jam 4 sampai jam 7, betul?
3: Iya, dan hari sama ini full ngegrol dia siarannya.
0: Para. Hari ini full ngegrol.
1: Sahabat Suara.
0: 3 jam. Gitu,
1: iya.
2: Ya, abis ini tampul dong buat Jill.
0: Iya benar.
1: Kak Jill.
2: Kajil nih,
1: buluk nih.
3: Full ngegrol kan Kak Jill. Iya.
0: Ini Kak Jillnya bukan yang jualan gorden ya?
1: Bukan, beda lagi ya.
0: Ngomong-ngomong tentang Kak Jill, ini ada teror pocong?
1: Enggak ada, Kak Jill bukan. Kak Jill itu bukan koordinator pocong teror, ya kan?
0: Teror beda pocong.
1: Teror pocong, iya Kak Jill bukan koordinatornya.
0: Tapi teror pocong ini yang mengviralkan adalah Kak Jill.
1: Wah, tetap dibawa-bawa Kak Jill. Biar masuk gitu, biar kesannya penyiar kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi ini kenapa sih jadi tiba-tiba heboh banget tahu si pocong-pocong jadi-jadian ini?
0: Ya itu. Tapi kalau gue lihat videonya kayak masa pocong begitu sih?
3: Iya.
0: Takut sama anjing masa sih?
1: Ya kali waktu itu.
2: Yang lihat kemarin kan.
1: Pocong kan juga dulu manusia dulunya. Siapa tahu waktu dia hidup dia emang takut anjing.
0: Sama
1: iya,
0: anjing.
1: Iya, gitu.
0: Isu kemunculan pocong jadi-jadian yang viral di media sosial belakangan ini mulai meresahkan warga di Kota Tangerang. Masyarakat pun dihimbau untuk gak boleh panik dan jangan terprovokasi.
1: Iya.
0: Iya kan, diduga ini isu tersebut merupakan bentuk modus yang sengaja dimainkan oknum tak bertanggung jawab untuk menakut-nakuti masyarakat sekaligus memanfaatkan situation.
1: Emang si pocong ini ngapain sih kalau boleh tahu?
0: Si pocong ini dia ngukur baju buat kawinan.
3: Enggak, bukan. Jadi ada beberapa oknum-oknum ini mereka berkostum pocong untuk nakutin orang di jalan. Di saat orang takut kan kabur tuh.
0: Ngeprank.
3: Semacam ngeprank. Cuman ini dari menjadi tindak kejahatan karena pas lagi orangnya kabur, motornya diambil. Ada Pak, gitu Pak.
0: Kriminal dong.
3: Itu pocong begal. Kalau pocong maling, dia kayak berhenti depan kaca gitu, ngetok-ngetok. Terus kan orangnya takut tuh, enggak mau keluar kamar. Baru dia ngambilin gitu. Ada yang datang gua sempat lihat satu video, pocongnya depan kaca, terus dia megang pisau, terus kayak ngetok-ngetok kaca gitu. Tak tak tak.
0: Ngapain pocong
3: teror,
0: bawa pisau?
3: Pak.
0: Iya, tapi ngapain bawa pisau?
3: Ya sebenarnya itu kan orang kan yang nakut-nakutin dengan sosok setan yang ya udah nih
1: tujuannya mau
3: itu buat
1: gitu
3: iya.
1: Kan, ngerampok,
3: terus ada juga yang kayak dia matiin saklar orang, tek. Terus pas lagi orang itu keluar ada dia.
1: Ya panik lah.
3: Panik kan?
1: Iya.
0: Itu kejadian. Sama cewek gue dulu.
1: Kenapa?
0: Dia yang mati, mana namanya siapa? Dia matiin ini listrik hotel. Dia matiin.
3: Kok gitu?
0: Satu hotel mati.
2: Oh, hotel?
0: Iya.
3: Gara-gara apa nih?
0: Ada dia.
1: Itu saya. Saya itu.
0: Oh iya.
1: Waktu nge-MC jadi jengkelin. Bukan pocong. Bukan jadi pocong. Jadi jengkelin. Iya. Didatengin security.
0: Bener, tapi dia matiin lampu hotel. Saklar. Ini ya. Stok. Apa sih?
3: Saklar ya.
1: Iya.
3: MCB.
0: MCB.
1: Iya, itu kan.
0: MCB dia lagi matiin.
1: Enggak. Karena bukan.
0: Kan datang security.
1: Bukan begitu. Kan jadi jengkelin. Lagi nunggu di invite masuk. Ada tombol-tombol banyak. Kita iseng. Pencet. Gak ada yang berubah di sekitaran kita. Tiba-tiba datang segerombol orang yang bawa-bawa hati apa segala macem. Terus dibilang, terus gue langsung kayak lagi di tombol-tombol itu, Mbak, dibilang, iya, gue cuma iya doang. Kayak jangan dipencet-pencet. Kenapa? Gue tak mal. Gue tanya gitu, kenapa? Mati ternyata lorong sampai ke lobi.
4: Lagi acara apa, Nul?
1: Rizky, kita mau ngemsi, biasa ngisi acara di salah satu hotel. Tapi kan kalau nggak sengaja, kalau ini kan sengaja, gitu.
0: Ya, ya berarti masih hati-hati juga ya. Kita balik lagi ke si pocong ini, berarti udah kriminal, Pak, itu
3: kriminal.
1: Nih kalau yang pocong-pocong jadi jajan ini harus ketemu pocong beneran. Biar dikasih tahu biar sama nyaho. Pocong beneran. Kayak lu belum pernah lu ditanya sama malaikat mungkar nakir sih lu.
3: Mandra buka.
1: Iya.
0: Lu belum pernah dikasih.
1: Eta kredibilitas gua sebagai pocong asli menurun. Karena gua sebagai pocong asli, tangan sama kaki gua enggak bisa bergerak. Kok lu bisa nyolong?
3: Kenapa lu bisa nyolong? Kenapa bisa megang pisau?
1: Iya, itu dia.
3: Ada

0: maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Kinos. Superman is dead.
1: Keren
0: yang
1: kan?
0: Yang judulnya adalah Jika Kami Bersama.
1: Tuh, ini keren banget. Suara bisa tiba-tiba rock lagunya.
0: Membakar semangat.
1: Membakar. Iya, api amarah juga bisa ya.
0: Jangan amarah dong, jangan dibakar.
1: Semangat aja, iya betul.
0: Ngomong-ngomong tentang membakar.
1: Ya.
0: Kemarin rame tuh yang terjadi kebakaran di Jakarta ya. Lebih tepatnya di Point Square juga kemarin. Macet gak? Pasti macet.

0: lah ya. Pasti macet ya. Itu kan dia pas perempatan itu kan.
1: Ini kebakarannya gede ya?
0: Lumayan lah.
1: Oh iya, gede.
0: Kebakaran sempat melanda sebuah coffee shop di Point Square, Cilandak, sahabat suara. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh kebocoran gas.
1: Ya Allah. Ada yang luka ya?
0: Iya, ada orang mengalami luka-luka.
2: Ada dua.
1: Dua tapi orang.
2: Salah satu dibawa ke rumah sakit karena lumayan
1: luka bakarnya parah.
0: Iya, ini kan korban dua. Yang dibawa ke rumah sakit cuma satu. Nah, yang satu lagi.
2: Satu lagi yang ngebawa.
0: Nanggung.
1: Yang satu lagi bukan pasien.
2: Jadi jalan sendiri.
1: Bukan dia yang nolong berarti dong.
0: Selain itu kebakaran juga terjadi di ruko kawasan Tanah Abang, sahabat suara, tepatnya di Kampung Bali.
2: Yes.
0: Oh. Nah, ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko ini karena apa ya. Mudah-mudahan kita semua tetap stay safe. Apalagi sekarang lagi panas ya, panas
1: banget. Iya. Betul. Panas banget.
0: Katanya bilang kalau udaranya panas banget tuh mau hujan. Iya benar juga sih, ada hujannya. Kemarin gue sempat berapa kali gue ke masjid pulangnya sama si Uta nih. Ke hambat, enggak bisa pulang karena hujan gede banget. Sampai akhirnya dijemput. Gue kan naik motor kan ke masjid. Akhirnya dijemput pakai mobil. Nah, sama si Pur. Nah, motornya dibawa sama si Pur.
1: Motornya masuk ke dalam mobil.
0: Enggak dong, enggak gitu dong.
1: Gimana?
0: Motornya gue lipat
1: Pure jalan. Bukan sepeda, bukan.
0: Enggak, motornya dibawa sama si Pur tapi udah bawa jas hujan di rumah gitu.
1: Nah, jadi dia pulangnya dia duduk di cup di atas.
2: Enggak dong.
1: Kan dia udah pakai jas hujan. Enggak tahu sih. Iya begitu. Ya jadi mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Biar sehat gitu. Maksudnya biar enggak ada apa? Bantu.
0: Yang parah yang kebakaran itu tuh pabrik itu tuh soalnya kimia kan. Takutnya yang kebakar tuh ya zat atau cairan yang kalau kebakar tuh malah mengeluarkan aroma atau bau-bau
1: yang berbahaya asap, untuk kesehatan.
0: Yang berbahaya untuk kesehatan itu
1: untuk
0: yang
1: saluran napas gitu ya kan. Seperti itu di daerah Cilegon.
0: Iya.
3: Membakar aroma yang
0: barusan juga kayak semacam ada aroma bakar-bakar di studio ini ya. Iya. Tapi lebih sangit gitu loh. Aromanya tuh sangit.
3: Pinggir-pinggir jurang gitu kan.
0: Iya. Ini aroma-aromanya tuh mirip sama kalau gue lagi di toilet umum.
2: Waduh, apek banget itu.
0: Apek banget, sangit, nyerempet itu keluar. Pas keluar udah nyerempet.
2: Pantesan mata lu rada berair, Pak.
0: Udah berair.
1: Udah rada berair. Air mata yang kentut gue.
0: Sumpah perih banget. Si iya nggak bekok wae. Gel.

0: Isyana. Karena lagu rocknya. Jadi dari sejam yang lalu, dari jam 9 kita puterin lagu rock semua ya.
1: Betul.
0: Jadi request lagu, emang request lagu yang rock semua. Judulnya apa nih Isyana?
2: Mind Blowing.
1: Isyana kalau nyanyi keren ya.
0: Apalagi kalau live perform, kamu belum pernah lihat ya?
1: Belum.
0: Nih, dia waktu itu pernah bawain lagu kayak gini-gini nih, perform rock gini, udah gitu dia dandannya dandan gotik.
1: Wow, Isyana.
0: Tapi tetap cakep.
1: Oh iya.
0: Tapi tetap cakep.
1: Si Indra, Zaskia gotik kalau itu nyanyi dangdut. Indra.
0: Lain dong.
1: Salah, itu juga Zaskia gotik.
0: Kata kawai mami, tumben lagunya begini bang, jadi pengen gebukin kasur. Sekalian loh lagi jemuran, ya kan?
1: Iya, bagus. Pas itu sesuai nada jadinya sama ketukan. Bisa.
0: Kinos nonton live perform sama siapa? Kok Kak Gina gak tahu? Adalah.
1: Bisa aja Raja Guguk mancing. Lah iya, sama siapa kamu nonton?
0: Gak semua hidup aku kamu harus tahu.
2: Wah. Males.
1: Tadi udah kena gue tadi. Iya. Makasih ya Rizky ya. Betul.
0: Ini dari siapa nih? Suara Surabaya, alhamdulillah Idul adanya barengan. Kalau beda kasihan sapinya enggak bisa pilih hari. Enggak bisa begitu konsepnya. Enggak bisa begitu. Emang dari sononya barengan.
1: Maksudnya sapinya mau pilih di sembelih hari ini atau besok gitu.
0: Iya.
2: Besok deh gitu.
0: Enggak bisa.
1: Iya.
2: Kapan? Gua hari ini, bro.
0: Iya.
1: Mereka saling ngobrol.
2: Iya.
1: Ya udah. Udah kita closing aja yuk. Makin
0: boleh.
1: Kurang beres ini kalau kayak begini ya kan.
0: Terima kasih sahabat suara yang sudah menemani Kinos, Gina, Bulu dan juga Indra di suara seru dari jam 7 pagi ya.
1: Betul. Besok kita libur.
0: Oh iya. Besok kita libur.
1: Orang sholat.
2: Iya,
0: kan kalau tanggal merah kita libur.
3: Nanggung. Kan besokannya masuk lagi.
0: Gak bisa kalau tanggal merah, gak bisa pak. Kalau tanggal
3: merah 14 lo masuk.
0: Oke, besok kita siarannya.
2: Ya udah bahasa Inggris.
0: Oh enggak. Kalau besok.
1: Bahasa Inggrisnya tetap.
0: Kalau besok kan ada ini sholat Id.
3: Oh iya,
0: bisa. Ya enggak kabur atuh.
1: Ya, aku enggak sholat lagi.
0: Kemarin.
3: Ya udah gini
0: masuk. Ah, berarti libur siaran.
1: Aduh, tapi kan gue mesti nyajiin makanan.
0: Sejak tahun kapan lau nyiapin makanan pas lebaran, Mali?
1: Ya, maksudnya aku mulai di tahun ini, gitu.
0: Selalu ada yang pertama ya?
1: Iya, selalu ada yang
0: untuk
1: pertama.
0: Nah,
1: siapa tahu ini tahun ini perdana, gitu kan. Jadi
0: okay,
1: gak
0: ya,
1: bisa
0: ya.
1: Sibuk.
0: Deal ya, insya Allah ya. Kamu pas banget nih, pas lagi lebaran, kamu gak ikut sholat Id.
1: Nah, iya.
0: Kebetulan tuh kamu bisa
1: ngapain?
0: Tidur. Sama suara kita pamit ya, ketemu lagi hari Kamis.
1: Hari Selasa kan? Selasa depan orang libur panjang.
3: Oh Selasa.
1: Selasa depan.
0: Kan tanggal 28 itu seharusnya itu udah bersama. Libur bersama, cuti bersama.
1: Sampai 29.
0: Hari Harpitnas.
3: Hari Seninnya Hari Pancasila.
0: Gitu. Berarti kita masuk hari Selasa.
1: Iya, berarti sampai ketemu ya sahabat suara hari Selasa ya. Aduh, kita masuk ya.
0: Selasa ya, guys.
1: Selasa tanggal 2 berarti kita ketemu lagi.
0: Thank you Butika. Terima kasih semuanya sahabat suara.
3: Ini Butika kan?
1: Ini dari Butika.
0: Iya.
1: Emang ada surat tembusannya kok Tika Indria tulisannya begitu.
0: Pokoknya kalau Bu Tika Indria sudah bersabda, semua enggak ada yang bisa bergeming.
1: Pada bikin aturan sendiri.
0: Kita pamit. Have a nice day. Selamat berlibur panjang. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Dadah, assalamualaikum.

0: Aduh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
1: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
0: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
1: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
0: Emangnya ada apa aja?
1: Banyak. Mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
0: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
1: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time. Right now, so close I know I'm getting what I want. I think I need summer time.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Yang merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
6: Semua baik banget.
5: Aktivitas yang banyak
6: banget
5: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
6: Iya, baik banget.
5: Iya,
6: Butika.
5: Karena ya ini udah berkaitan juga dengan sahabat suara. Iya, tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
6: Gua
5: iya.
6: Cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibesnya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
5: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
6: Iya. Gitu. I love you Butika.
5: Terima kasih Butika.
6: Liburnya.
5: Kita ada yang nanya nggak ada karaoke nih? Nggak ada. Belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan libur ya? Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Terus sih?
6: Iya, enggak apa-apa.
5: Enggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
6: Masih. Butika udah enggak jawab-jawab.
5: Iya.
6: Udah nunggu depan pintu.
5: Gua liatin ya Gina katanya.
6: Selamat pagi nih ada
5: dari Ani.

0: 99.7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Aku duduk di belakang ya, Uta tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang. Gitu. Yaudah, harus
2: kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi. Gitu. Udah, gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
3: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
3: Kayak du jalan aja itu
2: berdua. Emang pendiam banget.
3: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
3: kita.
2: Lama, suster ya itu kan? Lama.
3: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
2: Pagi Dika.
3: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
2: Tapi miskom tuh.
3: Urutnya emang beda satu sih.
2: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
3: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerokok. Kalau dia buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
2: Belinya korek ya Allah. Iya. Kalau dia nyuruhnya
3: orek.
2: Kok
4: orek? Orek.
3: Iya, orek. Beda satu huruf makan sih.
2: Orek.
3: Iya, cuman kayak salah ya.
2: Lanjutan lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar gak miskom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
3: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Isuara kita, Dina, a.k.a. Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates. Jadi kan
2: banyak
3: aku
2: ya?
3: Jadwal aku.
2: Terus
3: iya.
2: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
3: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
2: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
3: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
2: Waktu untuk keluarga kapan?
3: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
2: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
3: Kodrat.
2: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
3: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
4: Ke senopati katanya.
2: Siapa?
3: Nah, kan?
2: Si Maca.
3: Mau senopati.
4: Mana udah. Tadi bilang, dia bilang.
3: Sibuk kita berarti. Iya kan?
2: Ah, Butika masih di telepon nih.
3: Iya. Udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dia. 10 lagu keren. Sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, para Fairo sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Aku kalau di Skoria sama Dian Sastro bilang aku pulang, kalau saya aku datang sahabat suara. Happy Tuesday ya semuanya ya. Semangat hari ini karena besok udah ketemu tanggal merah lagi. Dan mungkin kamu adalah salah satu yang beruntung menghadapi long weekend yang very long ya. Jadi marilah kita bersantai ria siang hari ini. Refresh pikiran kalau misalkan memang lagi banyak kerjaan dengan dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin di Iswara tentunya ya. Ini salah satu lagu dari Diskoria, Serenata Jiwalara, udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dimainkan bentar lagi. Habis Rio Klepi dulu ya. Bunga.

Saya masih Ustaz nemenin siangnya sahabat suara. Dan saya belum makan enyah dari pendengaran sahabat suara ya. Karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain live di on air, sekarang saya juga lagi live di TikTok, yang dimana sahabat suara bisa bergabung langsung ke sana, ke isuara.network ya. Sambil lanjut lagi nih, mau nemenin siangnya kamu sebelum besok libur. Pasti sekarang hawanya udah mager-mager banget gitu. Keren, ya. Sebentar lagi akan dilanjut sama salah satu lagu dari musisi yang baru aja kemarin melangsungkan pernikahan. Ih, keren banget ya. Kita dengerin nih lagu terbarunya Anji, Putus Atau Terus. Apakah ini terkait dengan hubungannya? Enjoy aja dulu ya guys.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara The Awas Change. Saya
1: sahabat suara yang semoga aja gak gila lama-lama ya. Karena kalau kita makin pantauin apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita terlalu intu banget gitu sahabat suara ya, terutama sama berita-berita negatif, itu lama-lama bisa bikin kita jadi frustasi juga loh. Apalagi yang kemarin lagi rame banget ya kan, diperbincangkan tuh begal. Begalnya gak cuman biasa aja, ada juga yang berkostum seperti setan, pocong gitu kan. Itu udah beyond banget ya. Cuma memang kalau kita lihat lagi apapun yang terjadi sekarang yang kaitannya kriminal, itu pasti gak lepas dari kondisi ekonomi yang kita hadapi. Ya gak sih sahabat suara? Kalau mau ngebahas tentang itu pasti gak akan ada habisnya. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu aja kali ya, nemenin siangnya kamu sama salah satu lagu ini. Karena jatuhnya bisa bikin makin rungsing. Ngebahas tentang ekonomi nowadays, aduh. Hafti banget deh pokoknya ya. Anyway, Gary Gani, sesaat kau hadir. Dan semoga aja kepusingan kita ini bisa sesingkat-singkatnya hadirnya. Setelah itu udah deh, datang kebahagiaan yang berlarut-larut gitu kan. Gak apa-apa kalau yang berlarutnya bahagia sahabat suara ya. Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Dan saya mau ngingetin, gak hanya di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung juga ramein di sana ya, iswara.network. Satu lagu ini dimainkan habis nuka dulu. Masa ini, nanti, dan masa indah. Ngelanjutin siang kamu di semua.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di suaranya.
1: Lagu yang baru aja menemani siangnya kamu, dan sekaligus lagu ini menjadi penutup ya di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: suara. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat terabsen oleh saya. Boleh dong, siang hari ini merapat ke 0816-114-1014 atau langsung seru-seruan aja ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya, untuk kamu absen sekaligus siang hari ini. Karena tadi saya baru aja ngebaca artikel, sahabat Suara ya, tentang makin susahnya cari kerja kantoran. Itu Gen Z akhirnya memilih sebuah pekerjaan ini. Nah, pekerjaannya apa? Yang dimana ini profesinya banyak banget dipilih sama Gen Z sekarang ini gitu ya. Nanti bakal saya bahas. Dan juga kalau ngomongin tentang pekerjaan indis ekonomi, karena semua-muanya serba naik harganya, sahabat Suara, mahal bisa kita bilang kayak gitu ya. Bisa dipastikan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu punya pekerjaan lebih dari satu. Ya enggak sih? Nah boleh dong, kalau misalkan memang kamu salah satu di antaranya, sharing siang hari ini sahabat Suara, pekerjaan utama kamu apa dan pekerjaan sampingan kamu apa yang kamu jalanin sekarang untuk bisa tetap stabil nih di sisi ekonomi ya. Bisa langsung aja sharing ke 0816-114-1014. Bakal saya bacain nanti gitu ya. Sekarang saya mau spill dulu lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu.

0: Masih bareng sama Farvirus di Suara That Was 21st
1: Night. Ya, sahabat suara ya. Tapi semoga aja gak jadi tergila-gila terhadap, kalau tergila-gila sih jatuhnya kayak suka ya. Kalau gak pakai tergila aja itu konotasinya jadinya sebaliknya ya, negatif sahabat suara. Tapi semoga aja gak mengalami fase-fase gila-gilanya gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang kondisi sekarang, indeks ekonomi semuanya tuh serba susah gitu. Tadi lagi ngobrol juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok bahwa sekarang jobnya kita itu atau pekerjaan utama kita itu mayoritas tidak bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bulanannya kita. Makanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu selain punya pekerjaan utama, mereka juga berusaha untuk membuka keran-keran lainnya sahabat suara ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan supaya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing hidupnya masyarakat Indonesia. Ini tadi kalau dari beberapa sahabat suara udah sharing, ada Narendra yang katanya pekerjaan utamanya adalah penulis, terus side jobnya jual air mineral di CFD, joki Strava sama taksi online. Ini joki Strava beneran, Ren? Jadi joki Strava. Ini karena memang kan sekarang menarik banget ya, pekerjaan atau jasa gitu ya sahabat suara yang kita tawarkan sekarang tuh variatif banget. Dan gak jarang ada jasa-jasa yang lumayan unik nih, kayak salah satunya yang dilakukan sama Rendra kalau memang beneran jadi joki Strava ya. Terus ada juga Lintang, katanya main jobnya sekarang kabak purchasing, side jobnya ojol gitu ya, jualan nasi, jualan spare part, driver travel, apa aja pokoknya. Iyalah kayaknya sekarang asal itu aman pekerjaannya gitu ya, aman dalam arti halal bagi kita sahabat suara, udah gitu gak merugikan orang lain, sikat terus pasti. Terus ada juga Nugra, job utama kantoran, balik kerja jualan, weekend jalan-jalan sama keluarga. Wih keren ya, jadi di akhir pekannya menghabiskan waktu bersama keluarga setelah udah capek-capek cari cuan gitu ya, luar biasa. Ada juga Reza, kerjaan utama head IT, sampingan di rumah jual frozen food, kerjain project aplikasi gitu. Ada banyak ya, ternyata memang sekarang itu yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalau misalkan sahabat suara salah satu diantaranya, sharing juga dong siang hari ini. Main job kamu apa, side jobnya kamu apa, apa, apa, dan apa. Karena biasanya kalau ngomongin side job banyak sahabat suara ya. Asal itu jadi cuan, pasti kita jalan.

Ya, satu yang tak bisa lepas, lagu yang diputarkan sengaja karena di request sama Rus gabung dari TikTok iswara.network ya. Saya masih membahas topik yang sama sahabat suara. In this economy, selain main job yang kamu jalanin, kamu punya side job apa aja? Boleh dong sharing ya siang hari ini demi menambah kebutuhan gitu ya, menambah pundi-pundi cuan untuk memenuhi kebutuhan mungkin lebih tepatnya. Ini udah ada yang sharing juga dari Korea Nastu. Streaming seperti biasa ya, katanya pekerjaan tetap pabrik biasa lah di makanan. Terus kerja sampingan kalau Sabtu Minggu nyari turis biar bisa jadi guide. Sekarang war tiket konser BTS nih bentar lagi yang di Busan. Terus mau update juga cuaca, katanya mendung di sana, kemungkinan hujan nanti jam 6. Mantep banget Nastu, terima kasih udah sharing siang hari ini ya. Walaupun di luar negeri, kerja di Korea tetap side job juga mesti jalan ya. Karena kalau gak gitu kan apa yang kita butuhkan mungkin gak bisa di checklist semua gitu sahabat suara ya. Nah kalau misalnya kamu juga sama punya side job selain main job yang kamu jalanin sekarang, pengen sharing siang hari ini, masih ada waktunya ya, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

ini selain lagu dari Monita Tahale yang perlu diingat, pasti ada banyak juga lagu-lagu lainnya sahabat suara yang kalau kita dengerin tiba-tiba kita keinget sama suatu momen. Entah itu momen percintaan atau momen saat kita galau, ya gak sih? Kalau misalkan kamu punya lagu andalan dengan cerita hidup kamu di balik lagu itu, bisa banget nih diputerin bareng nanti di perjalanan nostalgia bersama Aktifet di Suara dan juga Kinos Gina Berkaraoke. Jadi kita mau ajak kamu untuk ceritain momen-momen itu lewat lagu ya. Bisa langsung

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farfetch.
1: Sama banget guys, saya yang juga masih setia nemenin sahabat suara. Tapi saya juga mau apresiasi buat yang masih tune in dan dari tadi gak kemana-mana. Makasih banget sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil gak lupa, saya mau ngebahas tentang yang tadi, kaitannya indeks ekonomi gitu ya. Sekarang tuh banyak, bahkan bisa dibilang mayoritas dari masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan lebih

0: dari satu. Jadi punya main job, juga punya side job. Yang bahkan hal ini tuh udah banyak banget dibahas gitu ya. Katanya satu pekerjaan itu gak cukup buat hidup layak sekarang ini. Terus kalau dari survei yang dibuat sama BPS per Agustus tahun lalu, itu kabar ada 37 juta orang Indonesia yang overwork. Jadi yang dalam satu hari bekerjanya tuh benar-benar banyak banget dibanding sama waktu istirahatnya. Ini benar-benar sangat menyedihkan hitungannya sahabat suara ya. Bukan karena kita rajin, ini bukan karena kita tuh suka bekerja, tapi kaitannya tuntutan ekonomi. Iya gak sih? Karena ini udah dibahas di banyak area gitu ya. Kaitannya sekarang tuh banyak yang terpaksa ambil side hustle, dibilangnya bahkan sekarang side hustle atau bahkan multiple jobs, itu karena upah utamanya gak cukup buat hidup layak. Ini kita gak ngomongin tentang gaya hidup sahabat suara ya, ini ngomongin tentang hidup layak aja dulu gitu. Dan itu tidak terpenuhi secara nyata. Akhirnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang mau gak mau harus punya pekerjaan lebih dari satu. Ini miris banget. Dan kabarnya usia produktif yang paling terdampak itu antara 24 sampai 34 tahun. Itu yang paling banyak mengalami overwork, yang dimana resikonya pasti menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja kita. Jadi kan kita kelelahan, konsentrasi juga turun, terus juga meningkatkan resiko kesehatan dan kecelakaan di kerjaan. Aduh, jangan sampai ini terjadi ya. Makanya kita penting banget nih untuk belajar untuk bilang tidak gitu ya. Kalau misalkan memang beban pekerjaan kita dirasa udah gak manusiawi, terus kita juga mesti memahami haknya kita. Cek lagi tuh kontrak-kontrak kerja gitu, soal lembur dan lain sebagainya. Sama self care, istirahat itu bukan satu hal yang kayaknya bikin malu kita gitu ya. Ini justru harus kita jalanin sahabat suara. Kebutuhan itu harus tetap dipenuhi ya, istirahat yang cukup. Dan kedepannya kita gak bisa lagi ngandel janji 19 juta lapangan pekerjaan sepertinya gitu kan. Jadi kita harus maksimal berjuang sendiri, tapi juga jangan sampai lupa memperhatikan kesehatan, keseimbangan, keproduktivitasan dan juga pekerjaan yang kita jalani sekarang, supaya kita bisa tetap aman dan nyaman ketika menjalani hidup kita ya.
1: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing,

0: Catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
0: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

Kamu masih di Suara Barengan sama Farah Fairuz. Sahabat Suara, satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan kehadiran dua musisi yang baru saja merilis karya dan sekarang mereka berkolaborasi bersama. Mantep banget, ngerilis lagu tentang perselingkuhan. Aduh, buat sahabat suara yang relate atau kayak penasaran nih, gimana cerita di balik lagu yang bertajuk Terbelah Jadi Dua, dibawain sama Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu nih nemenin siangnya kamu dari

0: di Suara Bareng Suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama dua musisi yang akhirnya mengadakan kolaborasi dan sudah terjadi di mana lagunya udah bisa kamu dengarkan. Ada Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama Kak Ade ya. Ngomongnya tentang terbelah jadi dua atau ngomongin proyek kolaborasinya dulu mungkin ya. Kabarnya, oh ya boleh sapa dulu. Apa kabar Kak Ade? Oke, sahabat suara yang sekarang lagi dengerin.
1: Oke, selamat siang buat semua sahabat suara ya yang lagi dengerin. Katanya di 9 kota ya?
0: Betul, lagi relay nih kita ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya tuh.
1: Medan sama Jogja kota kecilku itu.
0: Oh ya? Wow, semoga nih yang lagi dengerin juga akhirnya ngerasa, wih, ini nih abang-abangan kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi ke proyeknya nih Kak, kabarnya ini adalah proyek yang telah tertunda bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Gimana ceritanya sampai proyek ini terjadi lagi?
1: Jadi jadi mau cerita tentang awalnya banget itu. Jadi aku melihat ada penyanyi namanya Gloria Jessica di ajang The Voice ya dulu.
0: Okay.
1: Dan
0: 2017
1: kan. Iya, 2017 itu, ya. Dan saat itu dia membawakan banyak sih sebenarnya, enggak cuman yang viral tuh yang Skyfall ya, yang lagu Coldplay. Tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya udah beberapa orang udah ngomong ke aku kalau dia ada penyanyi bagus tuh, kurang lebih begitu. Tapi ya sekedar aku lihat gitu. Tapi pas dia udah rilis single pertama setelah The Voice itu, judul lagunya Dia Tak Cinta Kamu. Nah di situ aku benar-benar gila sih, ada penyanyi sebagus itu dan dengan cara bernyanyi yang penuh soul. Menurutku nggak banyak di Indonesia penyanyi dengan soul sebagus Gloria.
0: Jadi menyampaikan apa yang dinyanyikan gitu ya pesannya gitu.
1: Penyanyi bagus banyak, tapi penyanyi yang bersoulnya sedalam itu nggak banyak menurutku. Nah salah satu di dia, akhirnya kita ngobrol, akhirnya Gloria mau nggak bawain laguku, ya dia bilang mau.
0: Oh, kamu akhirnya di shout tuh.
1: Iya. Salam kenal gitu. Tapi ternyata memang dia kan baru sign waktu itu, jadi pasti udah banyak plan juga. Dan akunya juga ya mungkin sibuk juga, jadi belum tercapai.
0: Berjodoh, pada saat itu
1: di 2023 kira ngobrol lagi, waktu itu dia habis lahiran, benar-benar pas habis lahiran,
0: udah berkeluarga, udah punya anak gitu.
1: Iya, nikah dulu.
0: Iya benar, berkeluarga terus punya anak.
1: Waktunya panjang tuh kan, akhirnya aku juga tahu lah maksudnya, pasti orang begitu nggak bisa concern kan, kasihan juga. Akhirnya dia bilang, Kak, boleh nggak agak nanti katanya, tunggu anakku udah besar, lumayan udah 1 tahun ke atas lah kurang lebih. Dia ngomong gitu waktu itu. Akhirnya di 2025 kira kita ketemu lagi. 2025 Februari akhir kita ketemu, ngobrol, aku langsung kayaknya memang ini saat yang tepat, berarti 8 tahun.
0: Itu cukup panjang waktunya. Penantian proyek ini tuh cukup panjang berarti. Nah, dari 2017 ke 2023 tuh maksudnya emang janjian nanti kah, atau seperti apa tuh Kak? Momennya sampai
1: ya memang belum ketemu aja sih.
0: Oke, baru ketemu lagi pokoknya di 2023 itu.
1: 2025 ya. Malah. 2023 aku approach dia. Dia bilang baru lahiran kan.
0: Jadi
1: benar-benar banyak step sebenarnya. Jadi makanya aku memutuskan untuk tahun ini benar-benar concern sama kolaborasi ini, karena ya ini nantinya juga menjadi satu album yang bernama Blue, nama albumnya.
0: Wah, keren.
1: Ya, isinya benar-benar lagu-lagu patah hati yang paling patah hati lah.
0: Tadi aja yang udah aku spill ke sahabat suara ini tentang perselingkuhan.
1: Jadi nanti di dalamnya juga ada lagu Tanpa Batas Waktu new version dibawain Glojess. Aku sangat excited juga untuk hal itu. Tadi malam kita baru take vokal, terus banyak sih aku benar-benar menuangkan menurutku yang lagu-lagu terbaikku di album ini.
0: Nah ini yang menurut aku salah satu yang menarik dari kolaborasi ini adalah biasanya kalau featuring atau kolaborasi itu berupa single. Dan ini akhirnya diputuskan akan album.
1: Betul.
0: Pertimbangannya apa? Akhirnya udah deh, Glojess kita album aja kali ya.
1: Banyak sih sebenarnya yang bertanya begini ya, kayak lu gak sayang lagu lu 10, maksudnya kan sebenarnya kan bisa.
0: Ini akan ada 10 lagu nih Kak.
1: Iya 10 lagu. Sebenarnya kan bisa ke 10 kesempatan ke penyanyi lainnya juga tapi menurutku enggak sih. Menurutku ini langkah, apapun hasilnya, ini adalah langkah yang paling tepat yang ku ambil sih. Jadi memang aku mau awalnya berawal dari satu lagu terbelah jadi dua ini pas udah jadi kayaknya gila sih vokalnya, memang menurutku sangat ngeblend untuk laguku. Jadi akhirnya aku putuskan untuk jazz kita kayak harus bikin album deh.
0: Oh, jadi awalnya single
1: iya,
0: dulu.
1: Iya,
0: awalnya
1: satu. Oh, jadi gitu. Yang terbelah jadi dua ini adalah yang ada di pikiranku 2017 tuh, ini memang lagunya sama.
0: Oh, ini lagu. Ini berarti bankingan lama.
1: Iya, lagu lama ini.
0: Oh, akhirnya digarap lagi.
1: Iya, karena menurutku tidak ada yang lebih bagus nyanyi dari Glojes untuk lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi ini lagu udah lama banget.
0: Oh wow, tapi emang aku udah dengerin
1: baru
0: juga
1: dibalut, terus aransemen yang sekarang gitu.
0: Ngelihat music videonya tuh harusnya sih kalau yang relate baper gila ngelihat itu. Jadi buat sahabat suara yang penasaran bisa nih sambil ngecek dulu ya di YouTube ataupun mau dengerin lagunya bisa di DSP kesayangan kamu, search aja Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Adi Govinda. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi Kak, tapi sebelumnya kita mau nemenin dulu nih siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Nadif Basalama featuring Aisyah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Memainkan musik pilihan di suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih barengan sama adik gue Vinda dan Gloria Jessica.
1: Hello.
0: Yeay, membawa karya. Yes. Membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua.
1: Ya.
0: Tadi kita udah dengerin POV dari Kak Ade. Sekarang mau dengerin dari Kakak Glow Jazz dong. Sudah tertunda cukup lama.
1: Betul.
0: Terus akhirnya terrealisasi di tahun ini. Nah itu kalau dari POV kamu sebenarnya prosesnya seperti apa sih?
1: Dari POV aku prosesnya adalah menurut aku ini benar-benar pencipta yang bekerja ya gitu. Selain pencipta lagu, tapi pencipta alam semesta ini juga bekerja gitu. Pencipta lagu ini Kak Ade benar-benar setia menunggu. Aku juga terheran-heran Kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi memang setiap kita Kak Ade tanya
0: reach out kamu,
1: iya reach
0: gitu ya?
1: Out. Nggak tahu kenapa belum bisa, fasenya pasti belum bisa gitu. Sampai di tahap aku baru menjadi seorang ibu gitu. Dan akhirnya aku pun pas di fase itu aku kira oh udah kali ya mungkin udah cukup, pasti bapak ini akan mencari, lelah gitu, menanti gitu. Akhirnya ketika di reach out lagi untuk kita ketemu di tahun 2025, aku tuh sampai terbengong-bengong dan aku ngomong gitu sama suami aku kayak masih ditungguin loh, aku bilang gitu. Karena aku terharu, karena kan maksud aku gak expect banyak lah. Aku di industri musik bisa dibilang bukan yang konsisten terus ada gitu. Jadi bukan yang terus mengeluarkan karya dan lain sebagainya. Beda kan sama Kak Ade, bener-bener dapurnya ngebul terus gitu. Jadi untuk aku dinantikan seperti itu, it's an honor gitu. Benar-benar feel blessed aja bahwa ada orang yang memang benar-benar percaya sama suara aku dan rasa yang aku taruh di setiap nyanyianku gitu.
0: Sampai akhirnya kemudian dikasih dengar lagu yang akan dirilis.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2025. Tadi Kak Arya sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya udah ada dari dulu.
2: Iya. Yeah,
0: yes. Berarti emang meant to be kali ya, emang buat Glow Jazz ya.
1: Dan itu belum didengerin Kak. Dan ini pertama kalinya aku dengerin sebuah demo, bukan di-play dari sebuah device.
0: Tapi
1: langsung diambil gitar dan genjreng dan dinyanyiin.
2: Langsung
0: di 2025 ya. Itu.
2: Iya, Februari.
1: Betul.
0: Jadi workshopnya mungkin langsung workshop apa baru nongkrong doang,
1: baru nongkrong.
2: Tapi aku bawa gitar.
1: Jadi ngobrol, dengerin beliau main gitar dan nyanyiin sih. Cinta memang misteri itu benar-benar di bagian akhir pembicaraan ya. Penutup hari itu.
0: Closingannya dinyanyiin ya.
1: Tapi ketika lantunan itu keluar dari mulut Kak Ade, dia bersenandung cinta memang misteri itu, aku udah tahu bahwa project ini meant to be dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu. Dan harus terjadi.
0: Nah, setelah itu selanjutnya apa? Kayak langsung workshop kah atau emang langsung digarap atau
2: seperti? Jadi abis itu kebetulan waktu itu emang aku juga lagi peak banget, jadi benar-benar baru ngerjain itu Juli sampai Agustus.
0: Oh, dari Februari ketemu ya, Juli atau Agustus baru digarap.
2: Baru benar-benar. Jadi album ini tuh sebenarnya startnya September sih. September 2025. Sampai sekarang kita udah rekam 7 lagu. Termasuk yang single Terbelah Jadi Dua, kurang 3 lagu lagi.
0: Tadi Kak Adi juga sempat bilang nih, Glow Jazz, bahwa tadinya sebenarnya project kolaborasi ini berawal dari single. Single aja. Terus kemudian ini emang harus Glow Jazz, terus album. Terus kamu gimana tuh? Maksudnya mendapatkan kabar itu seperti apa akhirnya?
1: Shock. Sampai sekarang banyak banget yang shock gitu ya. Maksudnya banyak banget karena bapak ini penuh misteri. Jadi sebenarnya bukan
0: derdor banget
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sepertinya lirik awalnya tuh bukan cinta memang misteri, tapi Ade memang misteri gitu. Karena emang selalu ada aja Kak. Jadi pas dipanggil dan aku tuh datang, selalu gak dikasih tahu agendanya apa.
0: Jadi datang aja dulu.
1: Datang. Jess, ayo kita ketemu ya di sini. Ngobrol aja. Aku kira maksudnya ya udah ngobrol santai, catch up apa segala macam. Lebih ke brainstorming lah gitu. Terus begitu datang kayak Jess gini. Awalnya juga belum bahas itu dulu gitu. Bener-bener nongkrong.
0: Ini kamu kayak nol nih, gak tahu album nih, gak tahu. Tapi posisi ini udah beres dulu sih, Terbelah Jadi Dua
1: udah take. Jadi prosesnya tuh emang gak pakai workshop juga Kak. Jadi beliau nih kerjanya cepet banget.
0: Ketemu, take, beres.
1: Dan di hari itu pun kita take 2 lagu.
2: Wow. Yeah, betul sekali.
1: Jadi tiba-tiba jadi udah nambah bertahap tuh. Jadi pas
0: single
1: udah
0: dulu nih, single
1: kan
0: lagi.
1: Terbelah Jadi Dua. Jess gitu. Waktu itu kita judulnya belum Terbelah Jadi Dua, masih Hatimu Libatkan Yang Lain.
0: Terus
1: nanti kita take ya, Jess, menjelang hari take. kita ini ada satu lagu kayaknya cocok, boleh ya kita coba sekalian ya. Jadi dalam satu hari itu kita take dua lagu.
0: Ini jatuhnya bukan kayak nanya ya.
1: Iya.
0: Udah kayak langsung
1: request.
0: Ya.
1: Betul, request.
0: Kalau enggak siap. Juga enggak mungkin gitu.
1: Iya, kan, benar. Siap kah, deh gitu. Mari kita coba. Udah kan, setelah dicoba udah ternyata diajak lagi dah kan ketemuan.
0: Itu udah beres dulu.
1: Udah beres yang dua lagu itu. Akhirnya ketika dipanggil lagi, Jess sini. Udah ngobrol kan. Pindah dulu. Gesernya paling cuma semeter. Gesernya cuma semeter
0: makin
1: doang.
0: Deketan,
1: ya. Ya sini. Setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku dengerin lagi dua lagu yang kemarin kita rekam, aku pengen kepikiran kalau ini menjadi sebuah album. Gitu. Wow, aku benar-benar kayak yakin.
0: Oh, specialist dulu tuh ya.
1: Iya dong, karena menurut aku kayak entar dulu aku juga bingung kayak maksudnya kalaupun sebuah album biasanya kan kalau ada pencipta bikin sebuah album pasti ada various artist ya. Maksudnya ada beberapa penyanyi yang akan menyanyikannya gitu. Yeah. Terus aku nanya agak
0: detail
1: gitu, maksudnya gimana kak? Iya, jadi aku ini kurang lebih akan 10 lagu lah kayaknya, kurang lebih. Waktu itu aku lupa udah diomongin exact numbersnya apa belum gitu. Ya udah, kita bawain karya-karyamu. Tapi kalau misalnya kita mau ada workshop dan lain-lain, kita mau nulis bareng boleh ya, Jess gitu. Aku open aja gitu. Tapi aku belum mencerna kita mau workshop bareng apa enggak, tapi aku masih mencerna kayak ini orang beneran ya.
0: Nyernanya gitu. Tahapan album dulu nih.
1: Nah,
0: gitu
1: tahapan
0: ya?
1: Album dulu karena maksudnya benar-benar ih kok ada gitu. Karena aku memang anak yang lumayan pesimis ya, terbentuknya. Jadi kayak ada kurang pedenya, ada apanya. Tapi kok bisa ada orang sepede ini sama suara saya gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah bersyukur dan aku nggak tahu kenapa ya menggerakkan hatinya tuh bukan yang emang berpikir kayak ayo.
0: Oh langsung tuh let's go di situ. Nah dari beberapa lagu yang udah ke Arya Sounding gitu ke Glowjes itu emang udah jadi semua kah? Atau seberjalannya waktu nih terbentuk
2: seberjalannya waktu sih. Jadi ada yang lagu baru, ada yang bang lagu macam-macam sih. Dan semakin kenal dia kan semakin tahu arahnya. Ada yang juga lagu tiba-tiba jadi kayaknya switch deh ganti ini. Jadi memang
0: secara
2: semuanya
0: genre atau mood lebih ke
2: secara lagu bahkan. Jadi kayak kayaknya kita ganti ini deh nah gitu-gitu. Jadi memang ya semakin kenal, semakin ketemu, semakin curhat, semakin semuanya
0: semakin
2: kan
0: tahu nih ya gimana nih ya. Supaya makin glowjes banget juga mungkin gitu
2: betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, so far berarti udah berapa yang di
2: 7.
0: Oh tujuh tadi ya.
2: Tadi malam satu.
1: Itu juga
0: Rara Jonggrang.
1: Itu enggak. Cuman pakai Jess bisa enggak datang ke studioku gitu.
2: Ke rumah.
1: Cuman kan di oh iya enggak ngomong studio bener.
0: Okay.
1: Bisa enggak datang ke rumah gitu. Iya, aku udah nggak nanya kenapa lagi karena udah biasa. Tapi tetap wondering kan gitu. Dibilang ini, ya kurang lebih kita butuh waktu 2 jam lah gitu.
0: Baru di-spill itunya dulu.
1: Cuman aku kirain maksudnya akan ngobrol apakah ada project apa atau ada promo plan seperti apa kayak gitu kan. Datang-datang, udah nih ngobrol sama kayak tadi ngobrol dulu.
0: Oh, di awalnya gitu dulu ya.
1: Ada kawan-kawan Kak Ade juga gitu ngobrol dulu. Udah selesai. Yuk sini gitu. Diajakin tur karena kan beliau rumahnya kayak museum. Bener-bener kolektor handal ya. Saya kira tuh kolektor emang saya karena ngefans aja tapi bener-bener ternyata seniat itu dia ngekolek banyak banget kan.
0: Item koleknya banyak banget.
1: Iya, tolong ya semua tolong di-review. Sumpah seru banget. Terus balik lagi.
2: Ini baru tadi malam nih.
1: Baru fresh banget.
0: Jadi first time kamu ke tempat KAD juga berarti.
1: Betul, pertama kali gitu. Jadi masih banyak noraknya nih kayak wah gitu. Dan akhirnya ketika kesana diajak lah udah abis lihat ini wah seru banget. Terus foto-fotonya ke Ade juga. Dan saya semakin yakin beliau memang punya OCD mentok.
0: Rapi gitu. Banget gitu ya.
1: Iya benar-benar OCD mentok bahkan kelihatan dari fotonya. Terus abis itu akhirnya masuk ke studionya. Riches butnya baru jadi nih, but vokal. Udah mulai punya feeling kan. Terus mulai gini, mungkin mau preview kali ya gitu.
0: Mau sekalian nih
1: ya. Masa sih kalau take vokal gitu ya. Gak di bridging dulu gitu kan. Latihan dulu. Terus akhirnya begitu nih. Jess langsung putar kursi gitu. Aku setelah dengar ya gitu ternyata akhirnya ada vokal lah yang akhirnya kita take gitu.
2: Kita retake dan jadinya
0: di retake.
1: Oh, okay. Dan ternyata di sini juga semesta berbicara.
2: Betul, kenapa.
1: Menurut aku kolaborasi ini akhirnya terjadi memang antara aku dan Kak Ade. Keganjilan aku sama Kak Ade
2: sama persis.
0: Yang mau diberesinnya sama.
1: Betul, okay. Karena ternyata aku pun aku enggak enak buat nyampeinnya.
0: Dan sebaliknya tadinya
1: karena
0: mungkin.
1: Pasti ada cost dong di situ. Oh,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Menurut aku menjadi kolaborator enggak tahu diri aja kalau tiba-tiba kayak oh, sorry ya, aku pengen ngulang okay, gitu.
0: Oke. Dan ternyata sama semalam
1: ternyata diberesin. Sama. Jadi begitu ngomong kayak kak aku juga.
0: Baru tuh ya, gayung bersambut jadi
1: gayung
0: ya.
1: Bersambut.
2: Wow, luar. Padahal lagunya udah mixing.
0: Udah sampai tahap mixing.
2: Mau selesai.
0: Coba berarti itu ganjilannya gede banget tuh sampai akhirnya. Nah,
2: aku tiap hari dengerin. Jadi kalau aku tuh hampir setiap hari aku dengerin hasil rekaman kita kan.
0: Oke.
2: Okay. Dari 1, 2, 3 penuh. Gak tau kok yang satu lagu ini tuh
0: nyangkut nih gitu ya di part
2: kayak,
0: ini.
2: Kayak
0: gitu.
2: Ada aduh ini kayak ada yang ya, kurang. Ada yang, oh, kayak iya, ada yang okay. Aku dengerin lagi gitu-gitu pakai speaker yang lain terus. Ini kisi harus manggil Jess ya, aku bilang.
0: Oke.
2: Nah, aku kan hari ini mau ke Bali kan. Tambah panjang lagi nih kalau aku ninggalin ini nggak bisa kerja. Ganjel banget tuh. Itu pasti nggak tenang tuh. Ya, gue udah pasti nggak tenang tuh. Udah tahu banget perasaan gue. Aku minggu lah aku chat dia.
0: Okay.
2: Jess, aku tahu ini hari keluargamu, tapi bisa nggak besok kesini gue?
0: Dia langsung digarap gitu.
1: Iya,
0: bener. Mbak Bibu lagi ya, bener. Di tempat tuh langsung ya.
1: Makanya aku harusnya ada hadir ke acara
0: agak
1: si idol itu. Itu aku janjian sama orang 10 karena aku gak tahu konsep, aku kira ngobrol doang. Jadi pulang kantor masih ada spare waktu lah sesuai jam tersebut gitu. Jadi aku masih bisa nyusul. Tapi ternyata kan
0: itu very late
1: jadi
0: ya.
1: Jadilah iya, jadilah aku begitu nyampe okay. Orang udah bubaran lagi nunggu juga.
0: Nunggu. Tapi kamu tetap ojol. Samperin lagi ya karena
1: tetap
0: dijanji.
1: Tetap dong.
0: Oke, luar biasa. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Mungkin nanti bakal di spill sahabat suara ya. Atau ditungguin aja seperti apa. Tapi at least udah beres ya.
2: Yeah.
0: Ganjalan masing-masing. Ya gokil loh ini. Emang luar
2: nanti
0: biasa.
2: Nanti saya ngedit di pesawat udah bawa laptop.
0: Itu.
2: Udah.
0: Udah persiapan ya.
2: Tadinya gak bawa laptop terus tadi pagi pikir oke okay, kita kerjakan di pesawat.
0: Biar benar-benar beres ya secara perasaan luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol.

0: ada Gloria Jessica dan Ade Govinda. Udah terdengar sedikit-sedikit suara-suara gitar deh. Karena karena nanti bakal ada games nih sahabat suara ya. Tapi nanti kita bakal kasih challenge-nya untuk Gloja sama Kak Ade. Tapi sebelumnya aku mau nanya juga nih ke Gloja ya, yang berkaitan dengan single terbaru kolaborasi ini terbelah jadi dua. Ini kan kalau kita dengar dari jalan cerita di liriknya aja tuh udah kebayang banget ya seperti apa sakitnya. Nah pada saat kamu ngedenger lagu ini, pas dinyanyiin ketemu itu sama Kak Ade, itu gimana ya? Maksudnya kamu menilai lagu ini seperti apa pada saat itu?
1: Aku menilai lagu ini adalah lagu yang aku ngerasa Kak Ade itu adalah dokter spesialis ya.
0: Pergalau-galauan gitu.
1: Pergalau-galauan. Dan aku juga menelaah itu, cuman maksudnya aku rasa kenapa itu benar-benar bisa langsung straight dalam hati karena liriknya pun dan notasinya membawakan rasa atau emosi yang pas gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau liriknya memang straightforward, akan menjelaskan apa yang sedang terjadi aja gitu. Jadi benar-benar dekat aja ke hati dan gampang untuk kita telan rasanya. Bulat-bulat gitu. Makanya kadang mungkin kayak kita lagi ngerasa biasa aja, netral, tapi begitu dengerin liriknya atau
0: jadi kebawa gitu,
1: liriknya dan lagunya karyanya Kak Ade tuh bisa langsung kayak masuk ke dalam universe perasaan itu gitu, saking kentalnya beliau membuat si perasaan dan lewat baik lirik dan nadanya ini gitu, dan musiknya. Jadi aku ngerasa pertama kali dari aku denger si notasi yang digenjrengkan dan dilantunkan sama Kak Ade di depan aku itu, cinta memang misteri, itu udah menurut aku udah langsung nganterin ke dunia yang udah pasti dari gigitan pertama tuh udah nih, ayo ketarik gitu.
0: Oke, ngehook banget,
1: tuh banget ya, gitu. Dan dari situ aku ngerasa itu juga nada yang bisa aku makan. Jadi aku mungkin pada saat itu kayak, oh kayaknya aku paham kenapa Kak Ade tuh beber nungguin untuk aku masuk ke dalam universe ini.
0: Oke, gitu. Karena kamu juga ngerasa bahwa kamu klik dengan lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: dengan notasi tersebut tuh menurut aku itu notasi yang bener aku suka banget juga gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, Kak Ade, kalau kamu menulis sebuah lagu atau membuat lagu, lirik dan lain sebagainya, itu kan secara tadi sempat disounding juga sama Glojes bahwa apa yang disampaikan tuh sesuai sama apa yang mau didengar sama orang-orang dan apa yang dirasakan. Itu ada formulanya kah atau seperti apa sih biasanya kalau dalam penulisan lirik?
2: Sebenarnya ya nggak tahu ya kalau formula, tapi itu kebiasaan pas dulu nulis aja sebenarnya kan. Tadi pas awal tuh basicnya itu adalah aku kan pas di Jogja itu ngebandnya, pertama kali ngeband itu vokalisku itu adiknya Mas Eros, Shilon Seven. Jadi aku ngelihat banget di situ trigger pertama bahwa pencipta lagu ini bisa hidup ya, ternyata duitnya banyak ya. Bener-bener hari-hariku tuh sama Mas Eros. Dari dia bener-bener sebelum ngeband, sebelum Sheila rilis sampai Sheila rilis sampai album kedua lah, bener-bener intens. Nah dari situ aku banyak belajar dari Mas Eros juga sebenarnya untuk nulis lirik segala macam. Tapi memang ya setiap orang kan punya style kan. Kalau Mas Eros lebih ke situ, dan akhirnya aku cari tengahnya aja. Waktu itu udah ada ya yang kalau Mas Dani sangat puitis, terus kalau Teh Meli juga. Nah terus aku lihat kayaknya kalau di Indonesia tuh yang lumayan straightforward tuh belum ada yang kuat menurutku. Akhirnya aku membuat lirik tuh ke arah situ. Ya itu jadi akhirnya jadi kebiasaan sih sebenarnya, tapi awalnya sebenarnya begitu.
0: Karena kan banyak juga ya kalau zaman sekarang tuh mau menyampaikan A tapi kemana dulu, atau nah, kan, kosakata yang digunakan tuh
2: itu style baru lagi kan. Menurutku bagus yang punya pandangan atau punya ide begitu, itu ya warna tersendiri. Betul. Tapi memang yang memang susah itu kan menemukan karakter lagu lo, itu memang susah menurutku. Jadi ya menurutku itu udah gift masing-masing sih.
0: Tapi kalau Kak Ade sendiri ada gak hal yang dilakukan untuk apa ya, kalau kayak waktu itu aku sempat ngobrol ya sama salah satunya Ninoran, dia tuh bacain kamus bahasa Indonesia untuk memperbanyak banking kosakata. Kalau Kak Ade?
2: Aku sering baca-baca buku quotes-quotes dulu sih sering banget ya, baca buku kayak Fahrudin Faiz gitu-gitu, demen banget kayak Khalil Gibran. Cuman lama, kalau sekarang kan gampang kan sebenarnya, kita kadang lihat TikTok atau apa,

0: banyak quotes gitu yeah, tuh. Nah yeah, aku yeah. sering capture atau sering ngambil ide juga kadang, bahkan aku kadang kalau ada orang gitu aku sampai DM orangnya gitu, itu bagus temanya.
1: Okay.
0: Misalnya aku mau pakai itu atau apa, bahkan ada loh yang benar-benar pakai aja aku seneng banget loh malah.
1: Wow, frasanya diambil buat
0: pernah,
1: lagu gitu.
0: Aku pernah juga kayak gitu.
1: Oke, okay. Tapi gitu. Maksudnya Kak Adi tuh ngomong dulu sama yeah, orangnya
0: pasti,
1: gitu ya.
0: Pasti. Oh, wow. Ada juga kayak lagu Liodra, kalau bosan itu, kalau kamu bosan jangan menghilang, itu di Instagram aku lihat orang pakai baju kalau bosan jangan ngilang. Terus aku bilang, baju beli di mana, lucu banget. Ada nih di Jogja gini-gini okay. gini. Ya dia bukan musisi juga, yeah,
1: tapi yeah, bilang, yeah,
0: yeah. Seru aku ambil lah temanya. Ya ambil aja, aku juga beli okay. karena lucu aja.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya lagu kalau bosan tuh dari
1: jadi kalau di situ awalnya iya, gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Dia sekarang sering komen kalau lagu itu dipakai, gila itu gara-gara baju gua.
1: Eh gua ada kontribusinya ya gitu ya.
0: Jadi ya enggak okay. macam-macam sih sebenarnya. Okay. Tergantung kita ngembanginnya kan.
1: Oke, okay, berarti basicnya juga memperbanyak kosakata, baca, rajin baca gitu ya.
0: Iya, baca. Tapi memang kebanyakan kalau nada ya harus denger referensi lagu pasti kan.
1: Mm-hmm.
0: Ya sama karena mostly laguku pasti tentang aku semua, jadi memang enggak tahu itu kayak keluar aja sih sebenarnya.
1: Oke, okay, mostly lagunya yang kamu tulis tentang kamu semua, termasuk lagu ini kah?
0: Iya,
1: terbelah jadi dua. Oh ya.
0: Oh, cerita wow. lalu lah.
1: Asik ya dong. Kalau sekarang gininya nanti, hah gimana maksudnya ini cerita sekarang gitu kan. Pasti lalu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya gitu ya. Jadi sahabat suara, siang hari ini kita akan men-challenge dua musisi yang akhirnya kolaborasi ini membuat sebait lagu dari kata-kata yang sudah disiapkan. Ada warga, nongkrong bareng, dan Iswara.
0: Apa, Jess?
1: Oke. Okay.
2: Coba ya.
1: Kita tes chemistry nih, Ci.
2: Kasih kita waktu sekejap.
1: Boleh dong. Sambil dikulik-kulik sahabat suara ya. Jadi kita akan mendengarkan sebentar lagi hasil
2: warga-warga apa semua?
1: Pembuatan lagu instan nih.
2: Panjang aja.
1: Nah, tuh dada kan bisik-bisiknya tuh ya.
0: Tetap
2: terjaga. Oh, oke.
1: Kita sambil mendengarkan kulikan-kulikannya. Ini sangat natural sekali. Dan kalau sahabat suara penasaran, kita bisa, atau sahabat suara bisa ngelihat. Iya, ada nongkrong bareng. Bisa ngelihat di TikToknya Iswara. Gitu ya. Bisa menuju Iswara .network apa, sahabat suara.
0: Satu kata-kata lagi sih.
1: Warga nongkrong bareng Iswara.
2: Oh, itu harus nyambung.
1: Enggak
2: kan? Oke. Okay.
1: Tapi terisi.
2: Oke, okay, warga itu. Udah nongkrong. Amin. Oh iya. Supaya kalau bosan
1: Ini kita sambil dengerin ya. Sekali lagi buat sahabat suara yang penasaran bisa langsung bergabung ke TikTok iswara.network untuk melihat bagaimana situasi di studio siang hari ini.
2: Oke.
1: Oke?
2: Oke.
0: Terus?
2: Tanggung gak?
1: Sebaik aja gak apa-apa.
2: Hanya
1: sudah tuh. Ada banyak juga yang bergabung sahabat suara di TikTok.
2: Hai. Ya udah ngalir aja ya.
1: Oke.
2: Kasih aja ya.
1: Udah ready teman-teman ya.
2: Amin.
1: Marilah kita saksikan. Cie, kita saksikan. Kita dengarkan lebih tepatnya.
2: Ini kacamata gue miring-miring lagi ya. Yuk.
1: Sahabat
2: Iswara, doain kami.
1: Doain Kak. Ya. Glojes dan Adik Govinda. Enjoy.
0: Oke.

0: Gaji suara. Ulang ya, ulang ya.
1: Gaji.
2: Jadi selamat
3: siang warga, tetap terjaga. Nongkrong bareng kami sambil dengerin radio. Terus inspirasi suara.
0: Gitu kan, obatin aja ya, ngerit aja ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bentar.
3: Inspirasi suara hanya di Iswara.
2: Oke.
0: Kearifan lokal.
1: Let's go.
0: Bareng aja kak.

0: kayaknya abis dari sini digarap
1: percobaan
0: ya.
1: Percobaan ketiga.
0: Gokil. Challenge terchecklist. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Glojess dan juga Arigo Vinda. Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Suara Warga Indonesia
2: memutar

0: Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz dan juga Glojes beserta Andre Govinda karena pejalan Andre.
2: Ya.
1: Ya, yang membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua Sahabat Suara ya. Single ini sudah bisa kamu nikmati di seluruh DSP. Tapi dalam waktu dekat berarti nih album bakalan dirilis.
2: Insya Allah di September.
1: Wih, ya. Di September. Sampai hari ini kabar ada 7 lagu ya. Boleh di-spill gak nanti secara jalan cerita atau moodnya akan lebih kemana sih arahnya album ini?
2: Ya pastinya banyak hati-hati yang tersakiti.
1: Hati-hati yang terwakilkan gitu ya.
2: Iya, okay. Terwakilkan dan tersakiti.
1: Oke.
2: Okay. Dan memang memang ya karena suara Glojes itu menurutku sangat cocok untuk lagu-lagu yang ya paling gampang dibilang lagu galau lah ya. Jadi memang banyak cerita patah hati dari berbagai sisinya sih.
3: Patah hati yang kita sudah berdamai dengan kisah-kisahnya ya, makanya kita gitu. Bisa nyanyikan okay. Gitu.
1: So far dari 7 lagu ini gimana maksudnya Glojes, adakah yang akhirnya recall memory gitu sudah apa?
3: Hampir semuanya. Semuanya. Hampir semuanya untuk bisa mendapatkan rasa yang tepat gitu. Tapi enggak okay. Mau-enggak mau balik lagi karena karyanya Kak Ade emang itulah spesialis beliau dengan kita membaca liriknya dan mendengarkan notasi dan musiknya okay. Udah langsung otomatis ke recall gitu.
1: Oh, wah wow, luar biasa ya. Jadi ini ditungguin secara utuhnya bisa didengerin di September ya albumnya.
2: Insyaallah.
1: Betul. Oke, berarti dalam waktu dekat bakal ada rilisan single menuju album lagi kah atau seperti apa?
2: Nggak, nanti langsung album.
1: Oh,
2: langsung.
1: Wow, dari sini langsung ke album.
3: Tidak
1: ya.
3: Tidak basa-basi beliau ya langsung.
1: Dah. Apa kamu kurang sakit hati nih?
3: Nah, iya.
1: Apa? Hey, apa kurang galaunya? Oke,
3: kurang langsung. Galaunya.
1: 10 lagu yeah. Nanti ya bakal ada 10 lagu. Tajuknya aja udah blue.
3: Blue. Aduh. Feeling blue.
1: Langsung blue banget tuh. Nah, biar afdol siang hari ini sahabat suara. Tapi sebelum kita dengerin secara langsung ya lagu rilisan terbaru dari Glojes dan Ade Govinda, silakan ada yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini.
3: Selamat siang sahabat suara.
1: Langsung jadi kayak news banget tuh ya.
3: Okay. Halo sahabat suara, terima kasih banyak sudah menemani siang hari ini. Bukan kita juga yang cuma nemenin kalian, tapi kalian juga menemani kami. Thank you juga Kak. Sampai kita bertemu lagi di album Blue. Buat kalian yang pengen tahu kabar-kabar lebih lanjut dan terupdate, bisa di follow album Blue juga ada social medianya @album.blue. Jadi di situ pasti akan kita spill apa pergerakan terbaru dari album Blue.
1: Wow.
3: Dan juga dari social media pribadi kami Gloria Jessica ID dan juga
2: @Ade_Govinda.
3: Iya, dan juga untuk Terbelah Jadi Dua sudah bisa sahabat suara request ya di suara. Dan jangan lupa kalian juga sudah bisa nonton visualnya, music videonya dan video lirik juga yang sudah ada di YouTube channel Ade Nurulianto.
1: Mantap sekali, bisa langsung dicek sahabat suara ya. Yes. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dong biar makin afdol siang hari ini. Thank you banget Kak Ade, Glojes sudah mampir. Nanti pas album main lagi ya kita.
3: Siap.
1: Challenge lagi ya.
3: Siap. Waduh, iya benar. Kita latihan dulu berarti itu, Kak.
1: Benar ya. So, thank you so much sudah mampir sahabat suara. Terima kasih sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di channel Farah Fairuz. Biar afdol siang hari ini langsung aja. Please welcome Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi 031-547-3838.

0: Satu-satunya Indonesia.
1: Iswara.
2: Ku hampiri engkau meski kau jauh. Sendiri ku tempuh

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.

0: favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Kembali lagi sama Kaisha di sini. Sahabat suara, puncak ibadah haji 2026 resmi dimulai nih. Jamaah haji saat ini udah memasuki fase wukuf di Padang Arafah yang jadi rukun utama dalam ibadah haji. Setelah itu, rangkaian dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, sampai prosesi lempar jumroh saat hari tasyrik. Rangkaian ini bukan cuma nguras tenaga, tapi juga jadi ujian fisik, mental, dan spiritual bagi para jamaah yang menjalankannya. Semoga seluruh jamaah haji diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur ya.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lali rasa lali itu juga rasa kita
1: akan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: sahabat suara, siapa nih yang udah gak sabar buat kumpul bareng keluarga sambil bakar-bakar di momen Idul Adha besok? Suasana kurban di Surabaya lagi jadi sorotan setelah sapi kurban milik Presiden Prabowo dijadwalkan tiba hari ini di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi jenis peranakan Ongole dengan bobot sekitar 1,1 ton langsung bikin warga penasaran karena ukurannya yang jumbo banget. Sapi itu asal peternak Lamongan, nantinya akan disembelih bersama hewan kurban dari sejumlah pejabat Jawa Timur saat Hari Raya Idul Adha besok. Lihat sapinya aja udah lebih berisi daripada hubungan kita yang makin hari malah makin kosong.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Sahabat Suara, sekarang buang sampah nggak bisa asal, yang penting buang keluar rumah aja nih. Jadi ada gerakan baru di Surabaya bernama Sekolah Sampah yang lagi digaungkan DPRD Surabaya buat ngajak warga mulai belajar memilah sampah dari rumah. Jadi bukan cuma buang sampah, tapi juga diajarin cara mengelola sampah organik jadi kompos sampai memanfaatkan magut untuk mengurangi limbah dapur. Program ini hadir karena volume sampah rumah tangga di Surabaya tuh cukup tinggi setiap harinya. Nah, menariknya, warga yang ikut bakal dapat fasilitas pendukung seperti komposter dan tempat penampungan botol plastik. Sampah aja diajarin dipilah dari rumah. Masa perasaan kita ke dia masih campur aduk terus sih?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Kembali lagi sama Kaisha di sini. Sahabat suara, puncak ibadah haji 2026 resmi dimulai nih. Jamaah haji saat ini udah memasuki fase wukuf di Padang Arafah yang jadi rukun utama dalam ibadah haji. Setelah itu, rangkaian dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, sampai prosesi lempar jumroh saat hari tasyrik. Rangkaian ini bukan cuma nguras tenaga, tapi juga jadi ujian fisik, mental, dan spiritual bagi para jamaah yang menjalankannya. Semoga seluruh jamaah haji diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur ya. Sahabat suara, siapa nih yang udah gak sabar buat kumpul bareng keluarga sambil bakar-bakar di momen Idul Adha besok? Suasana kurban di Surabaya lagi jadi sorotan setelah sapi kurban milik Presiden Prabowo dijadwalkan tiba hari ini di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi jenis peranakan Ongole dengan bobot sekitar 1,1 ton langsung bikin warga penasaran karena ukurannya yang jumbo banget. Sapi itu asal peternak Lamongan, nantinya akan disembelih bersama hewan kurban dari sejumlah pejabat Jawa Timur saat Hari Raya Idul Adha besok. Lihat sapinya aja udah lebih berisi daripada hubungan kita yang makin hari malah makin kosong. Sahabat suara, sekarang buang sampah gak bisa asal, yang penting buang keluar rumah aja nih. Jadi ada gerakan baru di Surabaya bernama Sekolah Sampah yang lagi digaungkan DPRD Surabaya buat ngajak warga mulai belajar memilah sampah dari rumah. Jadi bukan cuma buang sampah, tapi juga diajarin cara mengelola sampah organik jadi kompos sampai memanfaatkan magut untuk mengurangi limbah dapur. Program ini hadir karena volume sampah rumah tangga di Surabaya tuh cukup tinggi setiap harinya. Nah, menariknya, warga yang ikut bakal dapat fasilitas pendukung seperti komposter dan tempat penampungan botol plastik. Sampah aja diajarin dipilah dari rumah. Masa perasaan kita ke dia masih campur aduk terus sih? Sahabat suara, menjelang Idul Adha, rumah Irfan Hakim sekarang berubah jadi hotel sapi. Irfan Hakim lagi kebanjiran titipan hewan kurban dari banyak artis sampai pejabat negara. Bahkan ada kerbau India jumbo yang ukurannya sukses bikin orang melongo. Sejumlah artis seperti Maya Estianti, Raffi Ahmad, sampai Teddy Indrawijaya juga ikut menitipkan hewan kurbannya di tempat Irfan Hakim. Kabarnya ada sekitar 20 sapi jumbo yang siap disalurkan ke berbagai daerah. Rumah Irfan aja sekarang penuh titipan dari banyak orang. Beda sama rumah kita yang masih kosong tanpa kehadiran dia. Sahabat suara, siapa sih yang gak tahu Warkop DKI? Ya, trio legend itu yang gak pernah jauh dari hal-hal receh tapi selalu bikin ngakak. Dari lawakan absurd sampai celetukan random khas mereka, semuanya selalu berhasil bikin penonton terhibur lintas generasi. Nah ini, dari mereka ini ada lagu Iseng yang sekarang malah jadi soundtrack film terbaru Warkop DKI. Lagu berjudul Ndok Asin awalnya cuma dibuat santai sambil gitaran, tapi sekarang resmi dipakai karena nuansanya dinilai cocok banget sama vibe kocak khas mereka. Lucunya lagi, nama Ndok Asin ini ternyata gabungan dari Dono, Kasino, dan Indro. Tapi dalam bahasa Jawa, kata itu juga punya arti, yaitu telur asin. Warkop DKI aja masih bisa bikin orang ketawa sampai sekarang. Beda sama hubungan kita yang endingnya malah bikin overthinking.

0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak tahu Raisa dan Hamish Daud? Mereka meski udah gak bersama sebagai pasangan, tapi tetap kompak jadi orang tua buat putri kecil mereka. Keduanya kembali terlihat bersama di depan publik saat memberikan dukungan untuk Zalina yang sedang mengikuti sebuah perlombaan. Momen itu langsung banjir pujian dari warganet karena Raisa dan Hamish dinilai berhasil menjadi CEO parenting dengan baik meskipun resmi bercerai sejak Desember 2025 lalu. Banyak yang salut juga karena keduanya tetap menjaga hubungan baik demi tumbuh kembang sang buah hati. Kadang yang tetap bertahan bukan hubungannya, tapi rasa tanggung jawab dan sayangnya. Sahabat Suara, siapa nih yang pernah ikut demo tapi gak nyangka malah ketemu bapak sendiri di tengah keramaian? Ya, demo mahasiswa biasanya identik dengan suasana panas, tapi beda sama aksi di depan kantor DPRD Bangkalan yang kemarin viral di media sosial, yaitu momen bapak versus anak. Anggota DPRD Bangkalan Muhammad Syukur tanpa sengaja justru berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, Adit, yang sedang berorasi saat demo mahasiswa aliansi BEM Bangkalan. Alih-alih tegang, sang ayah malah terlihat santai sambil tersenyum melihat anaknya menyampaikan kritik. Wah, kali ini si anak 1-0 duluan lawan bapaknya. Tapi yang paling menang sebenarnya ya momen kebersamaan yang langka ini. Beda pendapat tapi tetap keluarga.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak tahu Warkop DKI? Ya, trio legend itu yang gak pernah jauh dari hal-hal receh tapi selalu bikin ngakak. Dari lawakan absurd sampai celetukan random khas mereka, semuanya selalu berhasil bikin penonton terhibur lintas generasi. Nah ini, dari mereka ini ada lagu iseng yang sekarang malah jadi soundtrack film terbaru Warkop DKI. Lagu berjudul Ndok Asin awalnya cuma dibuat santai sambil gitaran, tapi sekarang resmi dipakai karena nuansanya dinilai cocok banget sama vibe kocak khas mereka. Lucunya lagi, nama Ndok Asin ini ternyata gabungan dari Dono, Kasino, dan Indro. Tapi dalam bahasa Jawa, kata itu juga punya arti, yaitu telur asin. Warkop DKI aja masih bisa bikin orang ketawa sampai sekarang. Beda sama hubungan kita yang endingnya malah bikin overthinking.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak tahu Raisa dan Hamish Daud? Mereka meski udah gak bersama sebagai pasangan, tapi tetap kompak jadi orang tua buat putri kecil mereka. Keduanya kembali terlihat bersama di depan publik saat memberikan dukungan untuk Zalina yang sedang mengikuti sebuah perlombaan. Momen itu langsung banjir pujian dari warganet karena Raisa dan Hamish dinilai berhasil menjadi CEO parenting dengan baik meskipun resmi bercerai sejak Desember 2025 lalu. Banyak yang salut juga karena keduanya tetap menjaga hubungan baik demi tumbuh kembang sang buah hati. Kadang yang tetap bertahan bukan hubungannya, tapi rasa tanggung jawab dan sayangnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Sahabat Suara, siapa nih yang pernah ikut demo tapi gak nyangka malah ketemu bapak sendiri di tengah keramaian? Ya, demo mahasiswa biasanya identik dengan suasana panas, tapi beda sama aksi di depan kantor DPRD Bangkalan yang kemarin viral di media sosial, yaitu momen bapak versus anak. Anggota DPRD Bangkalan Muhammad Syukur tanpa sengaja justru berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, Adit, yang sedang berorasi saat demo mahasiswa aliansi BEM Bangkalan. Alih-alih tegang, sang ayah malah terlihat santai sambil tersenyum melihat anaknya menyampaikan kritik. Wah, kali ini si anak 1-0 duluan lawan bapaknya. Tapi yang paling menang sebenarnya ya momen kebersamaan yang langka ini. Beda pendapat tapi tetap keluarga.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Jangan, no.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

FM, suara warga Indonesia. Ya ampun, Beril Rasan Davina Manilah. Let's go sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Nih gue spill dulu nomor WhatsApp-nya ya, 0816-114-1014. Habis OTW ke kantor tadi dari Bintaro nih, ini dari Bintaro ya. Mungkin buat lo yang tinggal di Bintaro nih relate. Biasanya ke dari Bintaro mungkin ke daerah Jakarta paling ya setengah jam ya. Gue tadi 2 jam. Hari lagi macet banget sahabat suara, bener deh, gue gak bohong. Mungkin lo juga merasa yang sama. Jadi buat lo yang sekarang merasakan macet, klakson 3 kali mobilnya, let's go. Buat lo yang juga lagi merasakan capek di hari ini, klakson 3 kali. Tapi mungkin ada lo yang udah dengerin dari rumah ya, mungkin udah sampai rumah, congrats lo buat lo. Gue pengen malam ini lo temenin gue dengan cara absen di WhatsApp-nya Iswara. Now. Dan berhubung sekarang adalah bulan gue, alias Gemini season, kita akan ngobrolin banyak soal Gemini di hari ini. Jadi siapin kebencian-kebencian lo kepada para Gemini. Nanti juga gue butuh banget satu perwakilan sahabat suara yang zodiaknya Gemini buat gue telpon nanti di jam 9 malam. Absen aja di WhatsApp-nya Iswara ya. Ada Ardi, ada Dinda, ada Lukman yang sudah WhatsApp laporan di perjalanan dari Pasar Minggu menuju Depok. Lancar sekarang. Lo di mananya lancarnya ya? Karena menjelang Margonda juga lo kayak, kenapa begini? Agak pengen spill-spill lagu yang akan gue puter abis ini, sahabat suara. Yang seru-seru lah pokoknya kalau di gue mah ya. Ini ada dari Shilon 7.

0: nanti ya. Ini buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note ke gue. Misalkan contohnya gini ya, voice note ke WhatsApp, "Real, gue pengen request lagunya ini dong." Nah, yang kirim voice note ke gue, mereka lah yang lagunya akan gue putar di malam hari ini. Tapi sekarang kita ke kalau lo suka terbuang dalam waktu, lo harusnya juga suka lagu ini, Sahabat Suara, Hitam dan Biru, Baras Suara. Hari ini, malam ini kayak chat ya, no drop pokoknya. Yang mau request lagu juga harus yang upbeat-upbeat. Oke, biar semangat malam hari ini.
1: Sikat! Sikat!

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: siaran di Nongkrong bareng Beril dan gue abis muterin lagu yang semangat-semangat banget. Hahaha, genit coy, genit. Dari Tipex. Dan sekarang gue juga udah mulai gelar live di TikTok. Let's go, let's go, let's go. Komen, komen, komen, komen, komen. Kalau bertanya komen apa ya? Gue bingung komen apa ya. Udah sapa-sapa aja. Absen dulu aja. Seperti gue bacain absen yang ada di WhatsApp dulu nih. Di WhatsAppnya Iswara. Laporan traffic di hari ini. Bandung hadir. Jalan sesuatu betukan. Bandung juga macet coy. Gila. Dari mana nih cuy? Tapi terima kasih ya buat siapa nih dari Bandung ada. Ya Allah, nama WhatsApp-nya strip-strip doang lagi dia.
1: Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah
0: harapan. Ada Randy dari Sukabumi, menyimak juga katanya. Tadi siang merapat ke Bogor, alhamdulillah lanjai, lanjai, lancar jaya, lanjai. Salam buat semuanya aja, terutama yang sedang menyimak Iswara, baik itu secara

lagunya Run barengan Hindia yang judulnya Si Lemah. Thank you. Boleh Randy, tapi kamu harus voice note ya. Eh, diem deh lo di TikTok Iswara yang ngomong-ngomong singkatan MBG. MBG itu singkatan bukan Mas Bahlil Ganteng. Masa Mas Bahlil Ganteng? Ada Naisu, hai. Ada Dari, ada Pisces. Sahabat Suara, boleh dong ngobrol-ngobrol di live TikToknya Iswara di iswara.network. Karena sekarang kita bakal ngomongin soal zodiak. Because it's Gemini season. Untuk para Gemini, coba absen di sini dan Gemini nggak ya di TikTok Iswara? Mas Beril ganteng. Butik. Jadi deh. Gemini itu kan penuh dengan hal-hal yang surprising ya. Kayak misalkan setiap tongkrongan mukanya beda katanya. Setiap pacaran treatmentnya beda katanya. Setiap jalan ceweknya atau cowoknya beda katanya. Waduh. Oh, di TikTok pada absen cuy. Halo, aku Saturnus. Ada. Orang pada takbiran ya, gue siaran. Gue nemenin takbiran lo ya malam hari ini ya. Pau gue Gemini kata Butik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gemini dengan personality yang beda-beda gitu ya, gue kebayang orang-orang yang punya zodiak yang beda-beda pasti treatmentnya juga beda-beda, terutama untuk first date. First date ideal masing-masing zodiak pasti beda ya. Kalau menurut gue sebagai Gemini, first date idealnya adalah nongkrong yang simple aja, gak usah fine dining. Nongkrong aja di parkiran, terus kayak ngeliatin ini, apa itu ngeliatin apa ya? Ngeliatin malam-malam, ngeliatin bintang gitu. Tapi tergantung tempatnya, harus culture guys ya. Dari sekarang gue minta perwakilan dari lo. Wah, ada Gemini juga nih di WhatsApp nih, ada Novos, soalnya namanya Novos. Gila lu, pasti lu kelahiran 2012 ya. Muda banget, namanya muda. Sekarang gua minta perwakilan setiap zodiak ya. Formatnya gini di TikTok. Masuk ke TikTok, komen di TikTok yang banyak. Nama underscore zodiak underscore first date ideal lo tuh kayak gimana. Contoh, Beril underscore Gemini underscore first date idealnya adalah nongkrong aja di tempat-tempat pinggiran gitu.

jam 10 malam abis gue puterin lagu. Ya gue udah pengen ganti sih sebenarnya ya. Gue udah mulai, ya oke gue muterin Hindia mulu, but that's okay. Mungkin akan ada Hindia yang lainnya, judul lagu Hindia yang lainnya. It's okay. Kita gue lagi ngomongin soal first date ideal lo. Seperti apa dari para perwakilan zodiak gitu ya. Tadi udah ada nih di TikToknya Iswara. Lu pada masuk apa sih ke TikTok Iswara lu? Diem-diem aja denger doang lu. Penyiar radio, pendengar radio sekarang tuh gak cuma denger doang. Kalau kata Radit sebagai perwakilan Aries, deep talk sambil ngopi katanya. Kata Radit, iya gue ngopinya sibuk soalnya gue ngopi harddisk 2 terabyte bang. Ya aduh lama dong. Coba yang lain nih, ada ih, kalilah dia mah nyari-nyarin Sania, gue juga nyariin dia. Kemarin gue ketemu dia sih, ada kata siapa lagi nih? Ini gue lagi baca-bacanya TikTok ya. Naren, Gemini. Waduh, Gemini nih. Ngopi di The Pakar Coffee sama teman baru sambil anu. Karena kan kegiatan di The Pakar Coffee itu kan banyak ya. Mungkin ngopi sambil nyemil. Anu kan artinya kan anu apa ya, nah gitu tuh artinya kayak gitu tuh. Jadi mungkin sambil bisa macam-macam, sambil nyemil, yang normal-normal aja dilakuin di coffee shop. Betul, thank you. Margareta, Pisces. Pisces sukanya first date ID apa idealnya adalah ngobrol sambil madang. Seru sih, emang agak rusuh tapi seru sih. Berarti lo first date di pagi sore gitu ya berarti. Ini ada, oh nih, ada juga di WhatsApp nih sahabat suara nih. Kalau kata Andre, ini Leo ya. Ini buat lo para Leo yang denger ini kayaknya relate deh sama lo. Karena Leo ini kan orangnya dominan banget, gak mau kalah ya kan. Terusnya maunya menang sendiri, terus gak pernah dengerin lawan lawan bicaranya. Nah tuh Leo tuh, gak canda. Tapi ya ada benernya dikit. Dinner terus lanjut City Night Ride. Yang penting vibesnya kayak di film-film tuh. Kan bener kan, lo tuh pengennya keren mulu Leo. Kata gue, mau lo tuh kayak main karakter lo tuh Leo. Stop lah. Caca dari Bandung. Caca nih Pisces. Aku first date idealnya adalah ngobrol di coffee shop sampai lupa waktu. Karena dia suka ngobrol Pisces ya. Gue tuh kalau kebayang Caca, namanya Caca, dia dari Bandung Pisces. Orang tuh kayak yang imut-imut, yang gak neko-neko, sukanya coffee shop, sampingnya buku. Gak relate sama cowok yang sukanya main ML berarti ya. Oke. Terus ada Virgo, Bella. Museum date atau bookstore date? Eh, sukanya yang tenang tapi bisa sambil ngobrol juga. Ya gak bisa kalau di bookstore. Eh bisa sih ya. Kalau Pisces ngedate sama Virgo ngedate, ngobrol sambil goyang bear. Wah enak sih tuh cuy, sumpah ngobrol ya. Gila. Lo gokil sih gitu kan. Ngobrolan iklan, semua. Ah demi apa sih? Ya mungkin dia ngobrol sambil goyang kayak, gila lo goyangannya setara Jabba Wookies gitu. Karena mungkin dia ngedate di studio dance. Bisa. Hi Vanilla Ice Cream. Dari TikTok, gak goyang gak cerot. Kalau nama lu tambahin dong, O-nya yang banyak maksud gua. Kalau Cancer tuh royal orangnya. First date bebas, tergantung maunya yang diajak. Yang penting pulangnya Oyo. Kenapa Oyo? Kan ada yang lain gitu. Lo apakah lo BE Oyo? Oyo macam-macam ya sekarang tuh ya. Ada yang syariah, ada yang bekas hotel tapi di remake dikit, direnovasi dikit, terus jadi bagus lagi. Tapi kenapa Oyo gitu? Kan maksudnya dari tadi ini Oyo mulu. Ada banyak hotel loh, Red Doors juga ada. Kalau kata Rence sebagai Cancer, first date dinner ke coffee shop sambil ngobrol general dulu aja tipis-tipis. Kalau cocok, oke lanjut.
First date ke coffee shop ya. First date ke coffee shop sih emang sih. Tapi kalau bisa coffee shopnya nih ya, gini ya, ini buat lo yang first date, yang akan ngedate sama orang pertama kalinya gitu. Please jadi orang yang updated, oke? Okay? Orang-orang sekarang tuh pinter banget, udah tahu hidden gem itulah. Lo, mereka tinggal nyari di TikTok, mereka tinggal nyari di Instagram.

ada sebuah request yang VN-nya lupa putih, lupa gue puterin jujur. But it's for you, Mar. Red Sea.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Masih ngomongin first date ideal lo tuh kayak gimana sih? Macam-macam ya orang first date sekarang tuh ya. Ada yang ke coffee shop, ada yang minta disamperin di rumah buat ketemu orang tua. Ada yang langsung kayak gitu. Di jam 9 malam di nongkrong bareng-bareng.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: First date ideal. Bacain lagi. Kalau Scorpio ngedate-nya cukup intens. Memang Scorpio tuh kayak keras banget dah hidupnya.
3: Kayak
0: dar-der-dor, galak, gak mau sabar Scorpio cewek ya. Kalau versi cowoknya tuh Leo. Jadi jangan pernah nyomblangin temen lu yang kebetulan cewek terus dia Scorpio sama cowok Leo tuh jangan. Karena akan bertolak belakang. Sama-sama egois, sama-sama dominan, sama-sama maunya menang sendiri. Tapi don't you ever get me wrong, karena gue bukan ahli zodiak. Ini yang gue tahu aja ya, berdasarkan orang-orang sekitar gue. Oke? Kalau Scorpio ngedate cukup intens dan loyal. Iya memang, Scorpio tuh gue akuin orangnya intens, tapi mereka juga loyal, sahabat suara. Loyal dalam artian kalau mereka udah sayang banget, ya setia ya, insya Allah. Kalau Rence, Cancer ngedate-nya pengen physical touch, mudah baper. Coba di sini para Cancer emang gitu. Apakah Cancer itu sekali deket sama cowok terus atau cewek gitu ya, lawan jenisnya udah mulai physical touch langsung baper? Jangan ya, jangan deh ya. Kalau first date langsung physical touch, nggak mau kayak first date physical touch nggak apa-apa. Tapi kalau physical touch terus langsung baper, jangan ya deh ya. Kata dari kakaknya juga Scorpio, bucin banget kalau udah ketemu sama yang pas. Memang Gemini pun begitu, sahabat suara. Kita masih ngomongin soal zodiak. Mungkin lo punya punya temen yang zodiaknya apa gitu, terus first date-nya mereka yang lo tahu tuh kayak gimana sih? Boleh banget ya, kayak style pacaran mereka tuh ngedate itu kemana gitu, boleh ceritain ke gue. Atau pengen lo curhat, atau lo pengen lo curhat soal zodiak, lo curhat soal nih gue punya temen dia tuh lagi nyebelin-nyebelinnya banget, mood swing banget, dan kebetulan zodiak dia ini, boleh banget. Karena abis ini bakal ada sesi curhat, yaitu BTS berani terbuka sama Beryl. Tapi sebelum itu kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Hari ini no drop, oke? Rombongan bodong koplo, sikat.

0: Yang kita buka hari ini adalah pada kenceng amat sore ini. Oke, ada voice note masuk, kita dengerin ya sama-sama ya. Lu pada yang lagi di jalan dengerin ya, gedein volumenya 3 kali lipat, oke?
1: Malam Beril, BTW, long time no see, congrats ya. Gue mau curhat nih, jadi hari Minggu kemarin tuh termasuk hari yang gak akan gue lupain. Karena rasanya sesakit itu, jadi gak mau nangis dan gak mau sedih lagi sih.
0: Jangan nangis.
1: Cuma mau meluapkan aja.
0: It's okay,
1: kemarin mantan gue yang seharusnya lamaran sama gue November, dia ternyata melamar cewek barunya, di mana cewek barunya itu adalah selingkuhan. Jadi dia mutusin gue karena dia selingkuh sama cewek ini.
0: Terus gitu. Dia mutusin?
1: Sesakit itu, jelek, jujur pasti. Sampai semua orang yang tahu, maksudnya yang follow dia, kan gue di blok ya, gue tuh awalnya nggak tahu. Itu semua kayak ngechat gue ngasih, Ren, are you okay? Ren, semangat ya.
0: I'm definitely not okay.
1: Gue cuman bisa nangis seharian sampai sembab, sampai orang rumah gue tahu, lihat gimana sembabnya gue. Itu sih terpuruk ya. Doain gue cepat pulih dan ikhlas dan bisa juga mengikuti jejaknya.
0: Amin.
1: Bahagia bersama yang baru nantinya. So sad. Gue mau request aja deh lagu Armada yang harusnya aku. Thank you, Beril.
0: Dede! Lo lagi dengerin kan, Ded? Sini lo ketemu gue lo. Sama Nita juga ketemu gue lo. Ya, sorry banget ya. Lo cerita ke gue. Ya, kali-kali dia denger. Nggak apa-apa, biar dia tahu ada orang yang disakiti gitu ya. Nggak, gue pengen tahu aja. Maksudnya gue pengen banget ngobrol juga sama si Dedi. Kenapa dia lebih memilih gitu. Nggak apa-apa loh. Kalau kan gini loh. Semakin gentlenya orang, bukti kalau dia gentle, yang pertama dia berani ngomong. Yang kedua, dia berani ngasih penjelasan, ngasih comparison menurut gue. Setiap orang punya objektif, bro. Akan menurut gue lebih baik orang yang punya objektif, orang yang punya alasan jelas, daripada orang yang kayak ngangung aja gitu. Orang tuh kalau ngangung tuh bukan pengen gue cubit bibir, gue tarik tuh gak sih? You deserve better. Oke? Okay? Gak apa-apa, embrace. Tadi lo dikasih lagu apa sih? Gue hampir lupa dah. Coba-coba.
1: Itu jujur tuh, dan gue cuma bisa nangis seharian ya? Sampai sembah.
0: Coba cari deh. Terus lo ini apa, dia nikahnya selang berapa lama setelah dia mutusin lo dan lebih milih selingkuhan yang lebih jelek itu, Zhang? Pengen banget si cowoknya nelfon gue. Kenapa bang, bahas gue, emang ada masalah? Ada masalah tuh, dan nelfon gue ada masalah. Gue kan cuma penyalur doang, penyalur api. 9 tahun versus 9 bulan. Terus yang parahnya si cowok ini, dia gak pamit ke bokap, padahal udah janji November. Ide Daddy, lo lagi jalan nih mobil nih, denger siaran gue. Dad, sini Dad, telepon Dad. Gue pengen tahu aja Dad. Gue gak mau ikut campur, cuma gue pengen denger aja alasannya, kan seru. Di radio ada dua POV kan, yang diselingkuhi dan yang menyelingkuhi. Dedi, ya ampun. Nita lagi nyadar di punggungnya nih. Udah gak pamit sama bapaknya. Temen gue ada loh yang diselingkuhin sama lakinya. Tapi akhirnya lakinya juga pamit. Maaf ya om, udah begini-begini apa segala macam. Udah akhirnya pamit dah. Jelek aja lo. Sorry. Abisnya ada BTS lagi, ke laut dulu lah. Ke armadanya dulu, tadi apa sih lo? Armada. Harusnya aku, enggak, gue gak mau muterin. Gue tidak mau meng-embrace kesedihan lo ya, Ren. Gue mau muterin yang lain, oke? Okay? Gue mau muterin lagu yang menurut gue Apa guys, ada lagu yang lain gak? Gue gak mau lah lo requestin Armada harusnya aku. Enggak, harusnya bukan lo emang. Orang lo deserve better. Dia gak deserve lo. Tak berharap lagi, gak usah, gak mau Ren. Gak mau, jangan tak berharap lagi. Gak mau, gak usah ditunjukin lo gak berharap.

Sejati BCL. Cinta kita menenenenenene. Enggak. Gua kasih lo lagu ini aja nih. Ya, ini buat lo. Ini space enggak, sorry, ntar. Cari pacar lagi, Mam. Oh enggak, ini ada lagu yang lebih cocok buat lo. Oke. Jadi gua akan masuk ke BTS selanjutnya, tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Ini buat Rence.

0: gue jadi nikah sama orang itu. Sampai akhirnya gue ketemu suami yang super sabar sama gue. Dominan. Oh, kali cerita gue bisa.
1: Day for you, all supporting you right now.
0: Jadi Rencik, kalau lo masih belum bisa move on atau lo masih kayak apa ya, mengembrace kesedihan lo sama si mantan lo yang lebih milih lamar selingkuhannya, nggak ada, kita semua. Dah, lo tenang aja. Harusnya lo, ya gue ngerti sih sakitnya gimana. Pacarannya juga nggak lama, gue tahu. Cuma jadi lucu gitu lo ceritanya, ngerti nggak sih, bro? Kita semua ngawal lo, Renje. Semoga di hari Arafah ini datang jodoh lo ya. Amin. Tapi bener deh, maksud gue untuk seseorang yang baru cerita nih, yang 7,5 tahun pacaran sama beda agama, lo sekarang dapat suami yang sabar sama dominan lo, itu merupakan mukjizat, itu merupakan karma baiknya ya. Lo dapat jawaban sekarang atas semua perjuangan lo sebelumnya. Jadi buat lo yang lagi merasa di bawah, itu adalah apa ya, perjalanan aja. Suatu saat juga lo akan dapetin yang lebih gitu, insya Allah. Banyak-banyak berdoa ya. Abis ini aku akan puterin voice note lagi kayak Rence tadi. Semangat Rence, by the way. Kita kembali ke playlist dulu. Playlist kali ini adalah lagu yang menjelaskan soal apapun yang lo lihat, apapun yang lo pikirkan gitu ya, tidak sesuai sama apa yang apa yang lo perkirakan, tidak sesuai sama kenyataannya seperti apa gitu. Sebuah lagu oleh Ekspektasi.

0: Favorite Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: warga Indonesia.
1: Tapi apa yang terjadi kalau soal percintaan? Sekarang kita bahas di BTS ya.
2: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Kita dengerin voice note di BTS kali ini. Masuk Dar.
3: Hello.
1: Hello.
3: Gue BTS ya.
1: Iya dong.
3: Jadi ini rada gong. Gue kan pernah bilang ya kalau gue itu pernah diselingkuhin. Dan sekarang dia tuh dapat karmanya. Gue tahu kenapa? Karena gue tahu dari teman gue yang masih berhubungan lah sama temen sama mantan gue gitu ya. Nah, ceritanya si mantan gue ini pokoknya minta kabar lah ke si cewek barunya gitu. Lama tuh ngilang gitu. Lama, berapa hari ya gak ngabarin, gue lupa. Tiba-tiba si ceweknya itu tuh nge-WA mantan gue bilang, sorry gue nugas. Tapi kan nugas aja kan gak mungkin sampai ngilang berhari-hari dong, iya kan?
1: Terus negara mungkin.
3: Terus yang paling bikin gue radar dedo dan menurut gue kayak karma loh, karma, biarin gitu.
1: Ngampus loh.
3: Adalah ketika dia tuh cerita ke temen gue, bilang kalau si ceweknya yang sekarang itu bohongin dia.
1: Mampus.
3: Bohongin kemana nih? Bohongin kalau si cewek itu lagi karaokean sama temen-temennya. Gue gak tahu sih itu ada berapa orang, cuman kata temen gue ini dia tuh karaokean sama ada lah gitu beberapa cowok.
1: Okay.
3: Dan selalu pulangnya tuh like tengah malam gitu, tengah malam baru balik gitu. Beh, di situ tuh tau lah mantan gue tuh kayak apa ya? Gue tuh ngerasa kayak mantan gue tuh sudah merasakan apa yang gue rasakan gitu. Jadi ketika si mantan gue nyeritain ini ke temen gue, itu tuh kayak siapa suruh dulu lu nyelingkuhin gue gitu. Kayak
1: jelek sih
3: ya, tapi I don't want to spread hate, tapi makan tuh, makan gitu. Gue udah ngerasain yang namanya diselingkuhin, ya udah tuh dapet tuh karmanya gitu.
1: Bener,
3: loh.
1: Bener.
3: Thank you Bear.
1: Thank you Dar. Gini deh, ini buat lo yang selingkuh ya, termasuk mantannya si Dari. Gue udah sering banget bilang ini ke lo. Misalkan lo punya, gini deh, lo orang kan selingkuh kan karena mungkin dia tidak mendapatkan yang dimiliki sama pacar lo saat itu kan. Which means lo pacaran sama si A gitu misalkan. Si A ini cuma bisa kasih lo 75% gitu. Dan lo mencari 35%-nya di orang lain, ya gak sih? Terus lo memilih orang lain ini yang mana lo cuma punya 35%, berarti dari analogi tersebut gue bisa bilang kalau selingkuh tuh salah gitu. Lo akan mendapatkan penyesalan di nantinya. Lo akan mendapatkan sifat-sifat mungkin yang belum terbongkar gitu dari selingkuhan lo. Contohnya ini, ya kan? Mungkin lo awalnya memilih si selingkuhan lo ini karena mungkin dia baik at the first place. Tapi kalau misalkan next-nya gak tahu sampai akhirnya terkuak seperti ini. Mom to the push, mom.

0: 适合德国啊。Lence, Dedi bakal kena karma gak ya? Dedi bakal kena karma gak ya? Kena, sumpah deh. Gak tahu sih ya, cuma karma exist, bro. Gimana ya? Ya udahlah sahabat suara. Buat kamu yang diselingkuhin, buat kamu yang selingkuhannya dapat karma, ya memang itulah cara semesta terjadi, ya gak? Asik. Intinya pesan gue buat lo ya tadi ya, yang persenan-persenan itu. Pesan gue juga buat lo zaman, kayak ada orang, kayak ada kaki di depan studio, takut. Anyway, gue udah mau jam 10 malam, harus pamit dulu sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari tadi, dari jam 8 malam. Buat lo yang sekarang masih takbiran, gue pengen ngucapin. Dan yang merayakan juga, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang lo korbankan buat kamu yang kurban ya, dan juga buat kamu yang apa ya, yang merayakan, semoga dapat berkahnya di tahun ini. Amin, amin, amin, amin, amin. Sadarilah apa yang lo lakukan atau lo yang lo terima secara tidak sadar itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur. Oke, sahabat suara. Ini ada orang yang request sama gua lagu. Ini pendengar gua, sahabat gua, asik sahabat gua. Pendengar suara, sahabat suara dari Malaysia. Gua menemukan sudah beberapa orang ya, sahabat suara yang dari Malaysia. Semoga bisa semakin expand suara pendengarnya ke negara-negara lain gitu. Beliau ini ngirim voice note request lagu, mari kita dengarkan sama-sama.
1: Saya mau request lagu Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu,
0: Kamu Tanpa Aku.
1: Oke,
0: okay. I got you bro. Kita ketemu besok lagi ya sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam, only on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Ini buat lo, ada Alvin. Bye-bye.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yuk ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh?
0: Itu kalau masa kayak
1: undur, penyakitnya sudah nambah
0: iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan, kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Ini suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
3: Ini bawa siapa?
1: Sebentar, belum
3: saya cerita. Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Ini orang-orang pada emosian.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo? Halo, Mat.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap. Gatel-gatel
3: pada apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakainya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya, dia kan biar tenang, dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
3: Oke.
0: Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh,
0: dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya,
0: di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Ada kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena saking kencangnya. Kayak... saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
0: kayak... Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran,
2: buat
1: betul.
2: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya.
3: Rapat juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Sahabat Suara, dia mau kirim salam.

Sahabat Suara, selamat pagi ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Buat kamu yang merayakan, dan selamat ngumpul sama keluarga, selamat makan-makan, selamat seneng-seneng. Yang pasti, apa ya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan dalam setiap momen kebersamaan kamu dengan keluarga Sahabat Suara. Amin. Senang banget Ibnu Akmal sudah hadir pagi hari ini ya, siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau tanggal merah, libur tanggal merah, saya mau ngajak kamu untuk nongkrong bareng Ibnu Akmal dengan ikutan request dan juga kirim salam untuk orang-orang tersayang ya di hari libur ini tanggal 27 Mei 2020.